0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, tanah gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menteri Agni, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat berdapi, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindra melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Pendengar Prosa Utara, kan kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda mengikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali di ruang dengan Anda pendengar bersama dengan kami di program 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Yang mana akan senantiasa memberikan informasi-informasi terupdate untuk Anda dan akan membersamai Anda dengan musik-musik dan iringan-iringan lagu yang akan membuat hari Anda, ternyata hari ini hari libur ya, hari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Pendengar, tentunya di hari libur ini mungkin ada yang lagi nyantai ya, ada yang lagi me time bareng keluarga, atau masih ada yang tidur-tiduran, gak bangun-bangun ya. It's okay, lagu dari Santi dan Marcel dengan judul Hanya Memuji kami hadirkan untuk Anda.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026, ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pendengar Proso Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Kali informasinya datang dari orang nomor satu di Indonesia. Ya pastinya Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mana mengapresiasi pengerahan penerjunan khusus TNI untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Di mana penerjun payung tersebut diturunkan untuk membantu pemadaman di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dan penerjunan tersebut pun disiapkan untuk mencapai lokasi kebakaran dengan teknik free fall yang membantu pemadaman secara langsung. Dalam hal ini pendengar yang mana Pengdam Tang Busui Hadi Waluyo, ya ini sebelumnya melaporkan kesiapan penerjun khusus tersebut. Agus juga mengatakan penerjun dari berbagai unsur telah dikumpulkan untuk mendukung operasi di wilayah yang sulit dijangkau. Selain free fall, personil juga disiapkan dengan kemampuan rappelling, fast robbing, dan juga paramotor yang mana untuk menggunakan drone. Presiden kemungkinan menilai pengerahan kemampuan penerjungan dalam penanganan karhutla ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Kepala negara juga menekankan kemampuan pasukan khusus TNI tidak hanya digunakan untuk kepentingan operasi militer, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat. Ya, pendengar informasi-informasi ini tentunya bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id. Tapi ngomong-ngomong terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, syukur banget ya Tarakan sekarang udah diguyur hujan dari pagi tadi ya, subuh tadi kalau nggak salah gitu ya, dan hujannya atau tadi malam ya, ini kalau nggak salah-salah ingat ya, dan hujannya juga cukup sangat deras ya, dan juga beberapa nelayan juga sudah mengatakan bahwa kabut asap atau jerebu di lautan bebas di luar sana itu sudah mulai berkurang dan sudah tidak menghalangi jangkauan mata para nelayan kita. Semoga kondisi bisa kembali membaik dan juga nanti stok air di PDAM juga bisa kembali lancar lagi ya, karena kemarin sempat ada informasi terkait dengan sudah menipisnya air ya atau tampungan air yang ada di PDAM. Ya, mendengar informasi selanjutnya ada informasi dan juga lagu nanti kita akan hadirkan, namun ada yang mau lewat dari Kahitna dengan Dirantau.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Masih di ruang dengar Anda pendengar bersama dengan kami di 97,9 Mega dan juga tentunya masih akan memberikan informasi-informasi terupdate untuk Anda. Yang mana informasinya pun bisa Anda update langsung pendengar ya melalui laman kami di rri.co.id atau juga mungkin Anda yang tertinggal tadinya kita berikan informasi melalui kanal YouTube di RRI Tarakan Official dalam segmen Berita Kaltara. Kali ini ada informasi pendengar dari yang pastinya ya dari lawan kami di rri.co.id terkait dengan Indonesia ini mendorong inovasi dan digitalisasi untuk memperkuat sistem pangan kawasan Asia Pasifik. Dan dorongan tersebut pun disampaikan dalam Policy Partnership on Food Security di bawah Forum Asia Pasifik Economic Convention. Badan Pangan Nasional ini menjadi National Focal Point APEC, PPFS, dan juga Bappanas yang mana mengawal pembahasan agenda ketahanan dengan APEC Food Security Week di Dalian, Republik Indonesia, Tiongkok, 18-22 Agustus 2026. Ketua Tim Kerjasama Bappanas, Susilio Srowati, ini mengatakan bahwa Indonesia aktif mengawal substansi pembahasan dan juga forum tersebut. Menurutnya, ketahanan pangan ini membutuhkan inovasi, digitalisasi, dan juga kolaborasi lintas ekonomi. Menurut Sulis, keterlibatan Indonesia menjadi momentum memastikan kepentingan nasional terakomodasi dan juga pengawalan agenda dalam PPFS telah dilakukan sejak Februari melalui negosiasi virtual, konsultasi dan juga masukan yang tertulis. Dengan itu, pendengar Indonesia juga menyampaikan perkembangan inovasi dan digital pangan, salah satunya melalui penerapan online single submission dan Indonesia National Single Window yang mana untuk memfasilitasi beberapa hal yang sudah diterapkan. Informasi ini pendengar tentunya bisa Anda baca lebih lengkap, lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar Pro Sautarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengan Anda pendengar. Dan kalau kita lihat-lihat ya, cuaca di siang hari ini, tepatnya di jam 9.30 udah mulai cerah banget lagi. Tapi cuaca pagi ini tuh benar-benar nikmat sekali ya, apalagi untuk Anda yang lagi menikmati liburan. Sudah pasti sangat-sangat mendukung untuk melakukan aktivitas atau kegiatan di luar rumah seperti olahraga, jalan santai. Ini mumpung belum jam 10 ya, karena katanya kalau nanti udah di atas jam 10, mataharinya udah panas banget ya. Masih masuklah kategori matahari pagi, jadi enak sih untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyehatkan tubuh Anda. Selamat pagi untuk yang baru bangun. Aduh, jam segini baru bangun. Nah, ini mentang-mentang libur sampai susah ya bangunnya ya. Gak masalah, nikmati liburan Anda yang mana biasanya setiap hari harus kerja sana sini dari pagi, siang, sore, malam, sambung lagi ya. Jadi setiap ada waktu untuk beristirahat, untuk berlibur, selamat menikmati. Semoga bisa merelakskan kembali badan Anda, bisa merefresh lagi ya, biar besok bisa lebih semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah yang mungkin hari ini jadi PR ya. Walaupun liburan, tapi ternyata ada PR yang harus dilakukan untuk persiapan besok. It's okay. Yang lagi kuliah, semangat juga kuliahnya. Semoga skripsinya cepat beres, udah gak usah ditunda-tunda mulu, dikerjain aja pelan-pelan ya, step by step. Yakinlah setiap langkah yang kamu ambil hari ini itu pasti akan ada ujungnya, pasti akan ada hasilnya. Jangan cuman bilang gini, aduh dosen aku tuh selalu gak ACC. Sabar, proses ya, waktu akan menjawab semua aja. Oke, sembari menikmati pagi hari yang cerah banget, yang dingin sejuk ini, yang rasa-rasanya tuh kayaknya bawaannya pengen bangun ya, terus jalan keluar kemana gitu ya. Kami hadirkan dan juga membersamai Anda ada lagu dari Thomas Ramadan dengan Kau Segalanya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Dengar 97,9 mengenai lagu ini menjadi lagu terakhir yang berjumpaan Anda dalam edisi Tarakan di pagi ini. Dan akan kembali melanjutkan menemani Anda Dahere Susanto dalam edisi Tarakan di siang ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan di frekuensi 97,9 MHz. Dipancar luaskan melalui 99,9 MHz RRI Digital. Dan juga pastinya kami senantiasa mengajak Anda untuk bisa mendapatkan informasi terupdate baik dari laman kami di rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta melalui media-media sosial yang sudah kami miliki ya. Baik di RRI Tarakan dan juga di media sosial Instagram di Prosatum. Ya, pendengar, saya Jubaida pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, bergerak di mana-mana berada, satu lagu dari Dara Jana dengan Ekspresi sudah kita dengarkan di siang hari ini. Itu di Tarakan siang ini, edisi hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026. Ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik pendengar, lagu dan informasi akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi kali ini kami hadirkan dari wilayah Kalimantan Utara. Tepatnya dari Malinau, Kepolisian Daerah atau Polda Kalimantan Utara menyiapkan dua strategi untuk memperkuat peluang putra-putri daerah lolos seleksi anggota Polri. Strategi tersebut mencakup penguatan kapasitas calon peserta dan usulan penambahan kuota penerimaan. Keberadaan Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Kalimantan Utara di Malinau meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap peluang bagi anak-anak daerah untuk lolos seleksi anggota Polri. Namun dalam beberapa periode terakhir, jumlah kuota maupun persentase kelulusan anak-anak dari daerah ini cenderung menurun. Pada pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun 2026 yang akan dibuka pada Juli, yang dibuka pada Juli lalu misalnya, dari 66 siswa yang mengikuti proses pendidikan, hanya 5 orang yang berasal dari Kabupaten Malinau. Menjawab persoalan tersebut, Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Agus Wijayanto mengatakan bahwa memang terdapat penurunan kuota penerimaan untuk Kalimantan Utara tahun ini dan salah satunya dipengaruhi pertimbangan efisiensi anggaran negara. Ia menyampaikan bahwa di Kaltara terdapat penurunan dan saat ini sekitar 60 peserta ya dari yang ada di Kaltara, dan ini belum sebelumnya, ini mungkin lebih ya, karena ada pertimbangan tentang keuangan. Meski demikian, pihaknya berkomitmen meningkatkan kesiapan calon peserta melalui program bimbingan dan pembekalan sebelum mengikuti tahapan seleksi. Antara lain dengan mendatangi sekolah-sekolah dan desa-desa untuk memberikan pemahaman mengenai proses dan tahapan seleksi anggota Polri. Menurutnya, kesiapan calon peserta menjadi salah satu faktor penting agar putra-putri daerah mampu bersaing dan dalam proses rekrutmen. Di sisi lain, Kapolda juga berkomitmen memperjuangkan peningkatan kuota penerimaan anggota Polri untuk Kalimantan Utara. Langkah tersebut, lanjut Agus, juga didorong oleh kebutuhan personil kepolisian yang ada di Kalimantan Utara yang masih cukup besar, dan saat ini kekuatan personil Polda Kaltara disebut masih mencapai sekitar 40% dari kebutuhan ideal. Agus Wijayanto juga menegaskan kedua langkah tersebut akan dilakukan secara bersamaan. Polda Kaltara tidak hanya berupaya memperjuangkan tambahan kuota, tetapi juga meningkatkan kesiapan calon peserta dari daerah agar mampu bersaing dalam setiap tahapan seleksi. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id.

0: Ayo Bang John, patutlah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dekba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacur banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan terkait dengan dampak gempa magnitudo 7,7 NTT. Ini terdapat retakan 100 meter muncul di kawah Gunung Kelimutu. Tim survei Badan Geologi Kementerian SDM menemukan retakan sepanjang sekitar 100 meter di NTT, tepatnya di kawasan bibir kawah 1 atau Tiwu Atapulo Gunung Kelimutu. Temuan tersebut, Badan Geologi SDM mengatakan teridentifikasi setelah wilayah Flores diguncang gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Kepala Badan Geologi SDM, Luna Saria, mengatakan temuan retakan diperoleh melalui pengamatan langsung serta pemantauan menggunakan drone. Survei tersebut dilakukan untuk melihat perubahan morfologi kawasan kawah setelah gempa besar dan juga rangkaian gempa susulan yang terjadi di Flores. Ia menyampaikan hasil pemetaan Badan Geologi SDM, retakan tersebut berada kurang lebih 6 meter dari bibir kawah 1, posisi retakan sepanjang 100 meter ini mengarah ke timur laut dan mengikuti kemiringan lereng kawasan kawah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena perkembangan retakan berpotensi menyebabkan material sekitar lereng bergerak atau longsor menuju bagian dalam kawah. Risiko tersebut dapat meningkat apabila kawasan kembali diguncang gempa susulan atau diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Badan Geologi SDM memastikan tingkat aktivitas vulkanik Gunung Kelimutu masih berada pada level 1 atau normal, meski terdapat perubahan morfologi dan longsoran material. Dengan status tersebut, belum ada peningkatan status aktivitas vulkanik Gunung Kelimutu akibat temuan retakan, namun kondisi geologi sekitar kawah perlu mendapatkan perhatian karena Gunung Kelimutu merupakan salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi. Informasi pendengar untuk Anda siang hari ini dari rri.co.id.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya mengenai Kementerian Pertahanan menyiagakan 400 komcat untuk membantu pemulihan gempa di NTT. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyiagakan 400 personel komponen cadangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ratusan anggota pasukan tersebut disiapkan untuk membantu percepatan proses pemulihan pasca gempa tektonik. Pasukan sukarela tersebut tersebar merata di daratan timur, Sumba, Alor, hingga wilayah Flores. Kepala Badan Cadangan Nasional, Kemenhan, Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema, menyampaikan laporan kesiapan personel pada Senin 24 Agustus 2026. Disampaikan di NTT kurang lebih 300 sampai 400 komponen cadangan ini sudah siap, baik di daratan timur, daratan Sumba, daratan Alor, kemudian Flores. Sejumlah anggota pasukan dilaporkan langsung mendatangi lokasi bencana tanpa menunggu instruksi pemerintah pusat. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama TNI Polri serta pemerintah daerah demi kelancaran evakuasi. Pengerahan seluruh prajurit berada di bawah kendali penuh pemerintah daerah wilayah bencana setempat. Kehadiran jajaran kekuatan militer ini pendukung diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga penyintas. Guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 sebelumnya menerjang kawasan Flores pada 15 Agustus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memberangkatkan 954 ton logistik ke lokasi bencana. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pendengar masih di Tarakan siang ini menghadirkan lagu dan juga informasi. Informasi kali ini mengenai pemerintah Kota Tarakan akan memutus sementara jalan Amal Lama untuk mengeruk batu bara aktif. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemadaman total terhadap titik bara api batu bara di jalan Amal Lama, tepatnya di depan kampus FKIP Universitas Borneo Tarakan. Hal itu dilakukan setelah Wali Kota Tarakan Dr. Haji Herul ini bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkot Tarakan, pihak Pertamina EP Tarakan File, Sukovindo, dan UPT melakukan peninjauan pada Senin 24 Agustus. Wali Kota Tarakan mengatakan penanganan dilakukan secara menyeluruh berdasarkan saran teknis dari tim Sukovindo dan Pertamina yang berpengalaman menangani kasus serupa. Selain pengerukan, Pemkot juga akan membuat kolam-kolam kecil di sekitar lokasi sebagai resapan air, tujuannya untuk memadamkan api secara perlahan dan mengantisipasi munculnya titik api baru. Dari pantauan di lapangan, Wali Kota memperkirakan luasan bara yang terlihat sekitar 5 meter, namun kedalaman sebaran api belum bisa dipastikan karena merembet ya, seperti api dalam sekam. Penanganan ditargetkan secepatnya, Pemkot Tarakan akan melibatkan sejumlah OPD terkait seperti DPUTR, Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, hingga kecamatan dan kelurahan setempat. Selain itu juga melibatkan Kodiral 13, kemudian Polres, Kodim 0907 Tarakan, hingga pihak UBT. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Dengar di mana pun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan lagu Pop Indonesia dan juga informasi di Tarakan siang ini. Pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu rangkaian lagu daerah dan juga informasi tentang budaya dalam musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Tarakan.

Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada di sajian lagu daerah ini dan budaya, kami akan hadirkan informasi dari wilayah Sulawesi Selatan. Nah, kebudayaan Sulawesi Selatan ini memang sangat beragam ya. Jadi Indonesia memang merupakan salah satu negara dengan ragam suku, budaya, dan adat yang begitu banyak. Puluhan bahkan ratusan budaya terdapat dalam satu negara Indonesia dan salah satunya di Sulawesi Selatan. Nah, di mana pada daerah yang masih masuk dalam kelompok wilayah Pulau Sulawesi ini bisa kita bisa melihat ya jumlah lebih dari 10 macam kebudayaan. Yang pertama terkait dengan bahasa daerah, ya ini bahasa merupakan salah satu pemersatu bangsa yang juga merupakan sarana untuk berkomunikasi antara sesama warga. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Bugis atau bahasa Ogi, ya, di mana bahasa ini merupakan bahasa asli orang Bugis. Beberapa kata atau dialek yang termasuk dalam bahasa Bugis misalnya pangkep, bone, kemudian jamba, sidrap, wajo, sinjai, sawito, baru, lawu, dan masih banyak lainnya. Sedangkan untuk suku Makassar ini menggunakan bahasa daerah Mangasara atau Mangasarak yang mencapai persebaran wilayah di Goa, Pangkep, Maros, Jineponto, Takalar, Bantaeng, dan juga Makassar. Untuk bahasa Mangasara ini sendiri memiliki beberapa cara pengucapan atau dialek seperti dialek Goa, Gua Lakium, ini Mars, Pangkep, dan Turatea atau Jineponto. Bahkan bahasa daerah ini pun terbentuk dari beberapa subbahasa, yaitu Bentong, ya, Konjo, ada pegunungan atau kajang, Selayar, dan Konjo pesisir. Kemudian untuk suku Toraja sendiri menggunakan bahasa Toraja yang terdiri dari beberapa subbahasa seperti Toala, Tai, kemudian serta Torajasa, dan bahasa Tai ini dipergunakan di daerah Masamba hingga ujung selatan Luwu Ota. Sedangkan untuk bahasa Torajasa ini dan dipergunakan untuk tanah Toraja serta bagian daerah Luwu Utara. Nah, terkait dengan rumah adat di Sulawesi Selatan, informasinya kita akan hadirkan setelah kita dengarkan kembali lagu daerah berikutnya.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Baik, mendengar satu lagu dari Ansar S dengan Sedih Juta Telur Ratu membawa kita di ke menit 37 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Informasi terkait dengan budaya yang ada di Sulawesi Selatan, kita akan membahas mengenai rumah adat ya. Nah, ini di Sulawesi Selatan terdapat beberapa suku ya untuk terkait dengan rumah adat ini. Untuk suku Toraja ini ada Tongkonan, kemudian suku Bugis dan Makassar ada Bola dan Bala, ada Atake, ada Bola Soba dan suku Kajang. Nah, selain bahasa, macam budaya Sulawesi Selatan lain yang tidak kalah terkenalnya adalah arsitektur khasnya, di mana arsitektur tradisional Sulawesi Selatan ini diperlihatkan dalam bentuk rumah adat. Nama dari rumah adat suku Toraja adalah Tongkonan yang artinya adalah balai musyawarah. Menurut kepercayaan suku Toraja, terdapat sebuah hubungan erat antara tongkonan manusia dan bumi. Oleh sebab itu, waktu serta cara pembangunan rumah adat ini pun harus sesuai dengan peraturan yang telah disesuaikan dengan ajaran Aluk Todolo. Sedangkan untuk rumah adat suku Bugis dan Makassar sendiri disebut dengan Bola dan Bala. Kedua rumah adat ini memiliki kesamaan dalam segi bentuk, yaitu berupa rumah panggung yang memiliki kolong bawah rumah. Selain tiga nama rumah adat tersebut, Sulawesi Selatan juga memiliki rumah adat lain yang tidak kalah uniknya seperti Atake, Bola Soba, suku Kajang dan lain sebagainya. Terkait dengan pakaian adat yang ada di Sulawesi Selatan, ya, untuk suku Bugis pakaian tradisional yang dikenakan oleh laki-laki adalah TP, ya, kemudian songkok putih pasapu, ada lopa sabi, pakambang dan wajukasa. Sedangkan untuk perempuan antara lain terdiri dari tope, ada jempang, waju ponco atau waju pela opela, kemudian lipa sabe, waju bela dada. Lalu untuk suku Toraja menggunakan pio, baju poko, kemudian sepa, bambu, sambu ya, serta baju Toraja, baju toraya untuk pakaian sehari-hari. Dan untuk pakaian upacara menggunakan pasapu, baju toraya serta salembang. Kemudian untuk suku Makassar ini menggunakan salawi lipa, lipa sabi, pasapu dan songkok guru, sedangkan wanita memakai jempang, salawi lipa, baju rawang dan lipa sabi. Pakaian untuk orang laki-laki memakai lipa sabi, songkok guru dan jase tutu, sedangkan untuk wanita dewasa memakai baju bodo dan lipa sabi sebagai pakaian sehari-hari. Mengenai suku yang ada di Sulawesi Selatan, nah ini juga sangat banyak sekali. Ada Bugis, ada Makassar, Mandar, Toraja, Duri, Patinjo, ada Bone, Maiwa, Endekan, Patai dan juga Kajang atau Konjo. Informasi selanjutnya mendengar terkait dengan budaya yang ada di Sulawesi Selatan akan kami hadirkan setelah kita dengarkan kembali lagu berikutnya dari Jamal, Irma Jamal ya, dengan Mulai Seri Janji.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih ibu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Baik, mendengar kembali kami hadirkan informasi terkait dengan budaya yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, mengenai tarian ya, ini sebagai salah satu macam kebudayaan Sulawesi Selatan yang tergabung dalam kesenian tradisional, tarian ini memiliki fungsi yang dan peranan yang sangat penting. Di mana umumnya setiap tarian tradisional memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan awal mula penciptaan tarian tersebut dan berkaitan dengan tujuan penciptaan tarian yang selama ini diciptakan ya. Nah, di wilayah Sulawesi Selatan ya, khususnya untuk suku Bugis dan Makassar, ini terdapat beberapa tarian ya. Ada Pakarena, ada Pasir Pitu-Pitu, Maselung Tanah, kemudian Maru Matang, Pajoge, ada Pamanca, Pajaga Andi, kemudian Paraga, Mapuka, Gandrang Bulo, ada Paole, Mandoki, kemudian Kipas, Galang Ajur, Salonreng, kemudian Padupa Besara, ada juga Padendang dan Patenung. Sementara untuk suku Toraja ini ada Magelu, ada Mapapangan, ya. Kemudian juga ada Daun Bulan, ada Burake Makdandah, ada Manganda, kemudian ada Panimbong, ada Pak Bondesan, ada Mak Bandong, ada Memana, Mak Katia, dan juga Mak Paranding. Mengenai lagu tradisional, ya, ini alat musik suku Toraja ada Pak Pele, Pak Barung,

Toriolo atau Orkes Tempo Dulu Makassar. Sedangkan untuk suku Kajang memiliki musik ya tradisional basing-basing, dan juga suku Toraja memiliki alat musik seperti Pak Suling, kemudian Pak Pele atau Pak Barung, Pak Bas dan juga atau Pak Pompang ya, dan lainnya. Itulah pendengar beberapa informasi terkait dengan macam-macam budaya yang ada di Sulawesi Selatan, informasi untuk Anda dari Perpustakaan ID. Lagu berikutnya kami hadirkan bersama Pro 1 RRI Tarakan dengan Mapoji Teman Nesa.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Baik pendengar di Manapun Berda, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dunia olahraga dalam dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game, Steve, tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Nah, menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Paul Begadar, Idrus mengudara untuk Indonesia.
1: Hits it well and Sanchez saw it coming all the way. And that might just do it.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan asis kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali Anda bersama kami Pro1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita ikuti informasi dalam dinamika olahraga bersama Pro3 RRI, kembali kami akan temani siang hari Anda dengan lagu dan juga informasi. Menantikan berita Paguntaka yang kami hadirkan pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari dia dan Kenny Gabriel dengan Kau Pun Tahu.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pendengar di Manapun Berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi kami hadirkan yaitu terkait dengan pastikan bantuan ya yang ada di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kementerian SDM memastikan bantuan bencana di NTT sesuai kebutuhan lapangan. Kementerian SDM memperkuat dukungan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui posko siap siaga dan bantuan disalurkan berdasarkan pendataan kebutuhan warga agar dukungan sesuai kondisi masyarakat di lapangan. Ketua Tim SDM Siaga Bencana Rudi Sufahriadi meninjau posko SDM Siaga Bencana di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai pada Minggu 23 Agustus. Dalam kunjungan tersebut, Rudi sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah tersebut. Kementerian SDM sendiri telah mendirikan 3 posko SDM Siaga Bencana untuk mendukung penanganan pasca bencana di NTT. Posko tersebut berada di Kecamatan Lemba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Reo atau Reok, Kabupaten Manggarai, serta Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Rudi bersama tim bertemu masyarakat dan melakukan pendataan terhadap kebutuhan yang masih diperlukan setelah gempa bumi melanda wilayah tersebut. Bantuan yang diterima posko selanjutnya disalurkan kepada masyarakat di desa-desa dan dusun terdekat. Bagi tim SDM Siaga Bencana, kondisi lapangan menjadi perhatian utama dalam menentukan pola penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Rudi menyebut penanganan bencana di NTT memiliki tantangan karena lokasi terdampak tersebar di sejumlah titik. Informasi mendengar untuk Anda siang hari ini dari RRI.co.id.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah. Yeah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Seler frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, kualitas udara di Tarakan sempat tercatat tidak sehat dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebulan terakhir, terutama di daerah Pantai Amal yang banyak terdapat titik api. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajab Syah.
1: Perlu disampaikan memang ada parameter yang melebihi baku mutu ya, yaitu PM2,5.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan mencatat kualitas udara di kawasan Pantai Amal pada 21 hingga 22 Agustus 2026 kemarin sempat masuk kategori tidak sehat. Hasil ini didapat dari pengukuran yang dilakukan DLH Tarakan selama 24 jam non-stop di waktu itu. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Tarakan, Kaizir Zain mengatakan pengujian dilakukan menggunakan alat APAS untuk mengukur parameter PM2,5, PM10, TSP, ozon, dan CO. Berdasarkan pengujian indeks kualitas udara, angka PM2,5 di Pantai Amal berada di angka 101. Kaizir Zen menyebut tingginya partikulat PM2,5 berkaitan erat dengan banyaknya titik api dan intensitas asap di wilayah sekitar. PM2,5 merupakan partikel berukuran 2,5 mikro yang jika terhirup dapat langsung masuk ke paru-paru dan berpotensi menyebabkan ISPA atau gangguan pernapasan.
1: Jam non-stop dengan alat HPAS PM2,5, PM10, dan TSP. Itu untuk mengukur parameter yang itu ya, PM10, PM2,5, dan TSP. Kemudian ada juga ozon dan CO. Perlu disampaikan memang ada parameter yang melebihi baku mutu ya, yaitu PM2,5. Nah, itu kan sebenarnya sama juga kayak di stasiun kita di sini. Ya, kurang lebih, cuma nilainya lebih tinggi.
3: Itu kategori apa?
1: 101 dia. Kalau di indeks itu 101, dia kualifikasinya itu udah kuning.
3: Kuning. Oh, berarti pas pada?
1: Tidak sehat.
3: Oh, tidak sehat.
1: Tidak sehat. Ya, tidak sehat untuk tanggal 21-22 kemarin. Itu mungkin berlaku di beberapa hari selanjutnya apabila kualitas udara atau intensitas asapnya tidak menurun seperti itu.
2: Menurutnya, menindaklanjuti hasil tersebut, DLH Tarakan sudah menyampaikan laporan ke Wali Kota Tarakan. Arahan yang diberikan agar Dinas Kesehatan menyampaikan imbauan melalui masjid-masjid agar warga sekitar menggunakan masker. Namun, Kaizer menyebut hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang sempat turun cukup membantu menurunkan konsentrasi partikel di udara. Meski demikian, ia mengingatkan kualitas udara bisa kembali memburuk jika cuaca panas dan tidak ada hujan dalam beberapa hari ke depan. Adapun untuk wilayah tengah kota, berdasarkan data SPKUA DLH Tarakan, kualitas udara masih tergolong baik dengan indeks 60 hingga 69. DLH Tarakan juga berencana melakukan pengujian di wilayah Juwata, namun masih akan melihat kondisi cuaca di wilayah tersebut. Masyarakat juga bisa memantau kualitas udara secara real time melalui aplikasi ISPU yang bisa diunduh di Play Store. Data terbaru tanggal 23 Agustus menunjukkan indeks turun menjadi 57. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan memastikan selama kejadian karhutla, permukiman penduduk aman.
4: Yang kita jumpai masih mayoritas itu adalah lahan. Artinya memang kalau kita nanti persebarannya tidak kita kendalikan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan memastikan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Tarakan dapat dipastikan jauh dari pemukiman warga. Kasih Pencegahan BPBD Tarakan Paulus Dwi Budi Sunyoto mengatakan, selama kejadian karhutla di Tarakan, api tidak sampai ke pemukiman warga, sehingga tidak ada rumah warga yang terbakar akibat karhutla selama ini. Hal ini dikarenakan petugas gabungan, baik itu dari pemadam kebakaran, BPBD, Dinas Kehutanan, bahu-membahu memadamkan karhutla agar tidak mendekati pemukiman warga.
4: Yang kita jumpai masih mayoritas itu adalah lahan. Artinya memang kalau kita nanti persebarannya tidak kita kendalikan, yeah, tentunya juga ini mengancam ke permukiman. Ya sampai dengan saat ini untuk jarak titik api dengan permukiman ya masih agak lumayan jauh ya.
5: Walaupun karhutla di Tarakan berhasil ditangani oleh petugas, namun BPBD tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan di tengah cuaca panas dan minim hujan. Selain itu, jika ada warga yang mengetahui adanya karhutla, segera melaporkan ke petugas, baik itu pemadam kebakaran, Dinas Kehutanan maupun BPBD Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Seler frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Wali Kota Tarakan mengapresiasi tinggi seluruh partisipasi masyarakat dan berharap Pekan Kebudayaan Daerah Kota Tarakan terus menjaga kondusivitas serta mempererat persatuan antar suku di Kota Tarakan. Berikut laporan Setia Widadi.
6: Kepada semua yang sudah berpartisipasi, saya atas nama pemerintah kota menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya.
7: Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD Kota Tarakan ke-6 tahun 2026 resmi ditutup pada Senin malam 24 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama satu minggu sejak 18 Agustus tersebut menjadi ajang selebrasi keberagaman budaya, pameran kuliner hingga perlombaan seni budaya antar paguyuban. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul Amkes mengapresiasi tinggi seluruh partisipasi masyarakat dan berharap ajang tahunan ini terus menjaga kondisivitas serta mempererat persatuan antar suku di Kota Tarakan.
6: Kepada semua yang sudah berpartisipasi, saya atas nama pemerintah kota menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama satu minggu ini bisa menjadi wahana di dalam mendukung persatuan dan kesatuan di Kota Tarakan dari berbagai suku dan etnis yang ada, dari berbagai budaya, sehingga kita berharap mudah-mudahan Kota Tarakan bisa terus aman, tentram, damai.
7: Malam penutupan PKD ke-6 ini juga dirangkaikan dengan pengumuman serta penyerahan penghargaan kepada para pemenang berbagai lomba seperti Festival Irau Tengkayu, Tari Japin, Tari Kreasi Nusantara hingga kategori stand kuliner terbaik. Menutup sambutannya, Wali Kota Tarakan mengapresiasi suksesnya acara dan berharap PKD ke-7 di tahun depan dapat terselenggara lebih meriah dengan partisipasi budaya yang semakin luas. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perampokan di Sungai Maluku, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan terbongkar, senjata api rakitan kaliber disita polisi.
8: Pada pukul 14.00 WIB, Pesenjen Gakum Direktorat Polairut Polda Tarakan dan Gakum Satu Airut Polres Tarakan mendapat informasi.
9: Aksi pencurian dengan kekerasan yang menyasar seorang petambak di perairan Sungai Maluku, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan akhirnya terungkap. Tim gabungan Satpolairut Polres Tarakan dan Direktorat Polairut Polda Kaltara berhasil meringkus 2 dari 3 orang yang diduga terlibat dalam aksi perampokan tersebut. Sementara satu pelaku lainnya masih berstatus buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus ini bermula ketika korban bersama rekan kerjanya hendak kembali ke Tarakan menggunakan speedboat. Setelah menyambangi kawasan Tanjung Palas pada Selasa tanggal 18 bulan 8 2026 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Namun perjalanan mereka berubah menjadi petaka saat melintas di Sungai Maluku. Speedboat korban tiba-tiba dihadang 3 orang dengan membawa senjata api rakitan dan senjata tajam. Para pelaku mengancam korban hingga tak berdaya. Speedboat berikut Barang-barang yang berada di dalamnya kemudian dirampas. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumbewas mengungkapkan, pelaku membawa kabur sekitar 3,5 keranjang kepiting, 3 unit telepon seluler, serta uang tunai 4 juta rupiah. Dengan melakukan pengancaman menggunakan satu pucuk senjata api rakitan dan senjata tajam kepada korban, pada saat itu speedboat beserta barang bawaan lainnya seperti kepiting dengan jumlah 3,5 keranjang, 3 barang elektronik, handphone, serta uang tunai sejumlah 4 juta rupiah, dibawa kabur. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi yang ditaksir mencapai 100 juta dan langsung melaporkan kasus tersebut ke Polres Tarakan. Berbekal laporan korban, polisi bergerak melakukan penyelidikan. Keterangan korban, saksi, serta sejumlah petunjuk di lapangan dikumpulkan untuk mengidentifikasi para pelaku. Setelah penyelidikan selama sekitar sepekan, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu terduga pelaku berinisial PK. Personil gabungan bergerak menuju Gang Melati, Kelurahan Karangbali, Kecamatan Tarakan Barat. PK akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Satpol Airut Polres Tarakan untuk menjalani pemeriksaan.
8: Pada pukul 14.00 WIB, personil gabungan Direktorat Pol Airut Polda Kalimantan dan Gakum Satpol Airut Polres Tarakan mendapat informasi dari masyarakat melalui keberadaan dari saudara PK yang berlokasi di Gang Melati, Karangbali, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan. Selanjutnya saudara PK dilakukan penangkapan dan dibawa menuju ke kantor Satpol Airut Polres Tarakan untuk melakukan pemeriksaan lanjut. Pemeriksaan dalam hal ini tim dari Polair Polres Tarakan berupaya untuk mencari barang-barang bukti di belakang.
9: Lanjut Bonifasius, dari pemeriksaan tersebut, polisi kemudian mengembangkan pencarian terhadap sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi perampokan. Pengembangan perkara membuahkan hasil, polisi menemukan satu pucuk senjata api rakitan beserta 4 butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm di kawasan pertambakan Mangkudulis. Dari pengembangan berikutnya, polisi mendapatkan informasi mengenai terduga pelaku lainnya berinisial PG yang diketahui merupakan saudara kembar PK. PG kemudian berhasil ditangkap personil gabungan Satpol Airut Polres Tarakan di kawasan Yota Krikil, Kecamatan Tarakan Utara. Dikatakan Bonifasius, satu pelaku lainnya masih dalam pencarian dan telah masuk DPO. Polisi mengaku telah mengantongi identitasnya dan berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum serta Resmo Polda Kaltara untuk memburu pelaku tersebut. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yakni 3 mesin 40 PK, 1 unit body speedboat, 1 senjata api rakitan, 4 butir amunisi tajam, serta 1 bilah parang. Ditegaskan Bonifasius, atas perkara tersebut, para tersangka dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun. Mereka juga dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata api yang memiliki ancaman hukuman sangat berat. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Kualitas udara di Tarakan sempat tercatat tidak sehat dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebulan terakhir. Wali Kota Tarakan mengapresiasi tinggi seluruh partisipasi masyarakat dan berharap Pekan Kebudayaan Daerah Kota Tarakan terus menjaga kondusivitas serta mempererat persatuan antar suku di Kota Tarakan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026, ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya mendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu Pro Dangdut bersama Pro 1 RRI Tarakan, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Pro 1 RI Tarakan yang dipancarluaskan dari Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut, sangat gampang sekali ya. Untuk Anda yang ingin bergabung lewat 08215320985 juga boleh, yang mau gabung lewat live TikTok RRI Tarakan Pro Dangdut juga boleh ya. Saya Heri Susanto akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 sore ya di acara Pro Dangdut. Silakan untuk teman-teman yang ada di live TikTok mau request lagu, mau titip salam, tapi jangan lupa ya, perkenalkan nama mungkin enggak sama dengan akun TikToknya ya. Jadi nama dari mana, mau salam-salam buat siapa juga boleh. Mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut edisi hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Satu lagu kami hadirkan yaitu dengan satu lagu dari Abah Lala ya. Ini lagunya lagu Jawa. Mudah-mudahan suka aja ya dengan Gedhe Rasa.

0: Ya, salah satu lagu yang cukup terkenal ya, Gede Rosso. Boleh dibilang kalau dengar kata GR ya, bisa jadi Gede Rosso juga ya. Baik, di Pro Dangdut ada Rai Tarakan, silakan untuk Anda ingin bergabung di 0821-5320-9845 atau Anda yang ingin bergabung lewat live TikTok boleh nyapa-nyapa teman-teman, buat salam-salam yang ada di wilayah Indonesia juga boleh, mau yang di Sabah juga boleh ya, yang di Tawau Malaysia sana. Ya, kita akan bacakan satu persatu ya untuk yang sudah berkomentar ya, ini memberikan saran atau mungkin pengen request lagu di live TikToknya RRI Tarakan ya. Kita baca satu persatu. Terima kasih yang sudah bergabung buat Mas Haryanto. Kemudian ada apa nih, buat Beceng Rental, buat Mbak In ya, buat Iin ya, buat Mbak Iin ya. Buat Daeng, terima kasih buat Daeng, Daeng Romo 1969, terima kasih atas gabungannya. Buat Mas Agus Sulaiman, ada Ponco Wayan ya, Ponco Wayan ya. Kemudian juga ada Pak Sesi, ada Kakung Jo yang gabung lewat live TikTok ya. Buat Fer nih. Buat yang live TikTok ya, bisa diinfokan bagaimana penerimaan audio di sana, suara saya gimana, kemudian lagunya seperti apa. Kalau sudah jernih berarti sudah oke gitu ya, atau kurang besar atau kurang gede suaranya. Ya, terima kasih Mas Fauzi Ahmad Husen yang ada di Kediri, Jawa Timur sana. Ini perantau dari wilayah Solo ya, tepatnya di Kartosuro sana deh pokoknya. Bener gak Mas Fauzi ya? Terima kasih atas komentarnya, tetap semangat katanya meskipun jauh dari keluarga. Oke, namanya juga tugas negara Mas Fauzi. Kita akan terima yang di 0821-5320-9845 jalur telepon, kita terima. Selamat siang Pro Dangdut. Halo? Suaranya mana nih? Halo, selamat siang. Wah, ini.
1: Selamat siang.
0: Iya, aduh, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana, Bang?
1: Di Tanjung Palas.
0: Abang siapa nih? Abang Husin atau siapa nih? Abang Husin.
1: Pak Husin Tanjung Palas.
0: Pak Husin Tanjung Palas. Gimana kabarnya Tanjung Palas, Pak Husin? Ya. Kabarnya Tanjung Palas gimana? Oke, kayaknya ini memang suaranya jauh nih. Lagunya apa, Pak Husin?
1: Alhamdulillah syukur, Bang.
0: Pengen denger lagu apa nih, Pak Husin?
1: Lagu Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin ya. Oke, terima kasih Pak Husin ya. Mau salam-salam boleh? Oke, terima kasih ya Pak Husin. Salam buat yang ada di Tanjung Palas semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu aja.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke. Baik, kita sudah terima Pak Husin yang di Tanjung Palas ya. Atas gabungannya, lagunya ini Mobil dan Bensin pokoknya. Ini lagu kebangsaan. Lagu andalan. Ya, kita terima kasih buat teman-teman yang live TikTok ya. Terima kasih. Kita bacakan lagi buat Bams ya yang sudah bergabung. Buat Survio Dila, Alim Yahya juga terima kasih. Ada Mas Rianto juga, Mas Miftahul Jannah. Wah, ini berarti Mbak ini kali. Ada juga Kolipah ya, terima kasih atas perjumpaan Mas Arif Airin ya. Juga Mr. Sam. Kemudian juga Mas Iskandar, terima kasih atas gabungannya yang sudah mampir di TikTok ya. RRI Tarakan ada Endang Sularsih. Mbak Endang, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Juga ada Martinus Madik ya, ada Yusak Renfarak. Kemudian juga Septi 2552. Mbak Septi, terima kasih nih di tap-tap ya. Suaranya gimana, informasinya sini dong katanya. Ya, buat Mersia Asia, apa kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta, orang-orang tersayang tentunya ya. Ada Mas Taufikur Rahman ya. Atas kebangannya terima kasih. Ngelek ya? Iya, agak ngelek ya. Buat Akifah Sarah ya, terima kasih. Oke, sudah katanya. Assalamualaikum, salam kenal Mas, salam kenal balik buat Mbak Septi ya, 2552. Mudah-mudahan selalu ikut di acara produknya RRI Tarakan. Oke, Bu Nursiah Asiah atau Mbak Nursiah Asiah ya, lagunya Kehilangan. kehilangan nggak apa-apa, tapi kehilangan dari Romai. Bung Haji Romai Rama yang ada nih ya. Bagus sudah Mas, terima kasih Mbak Septi atas informasinya. Kabarnya Mbak Nursiah Asia katanya bagus sehat ya. Kita coba terima lagi di 082153209845. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi toh.
0: Iya, dengan siapa, di mana Bang?
2: Dari mana?
0: Di mana? Mentang-mentang Kabupaten Tanah Tidung sudah hujan, Mbah.
2: Iya, hujan masih.
0: Paraka juga sudah mulai gerimis kemarin. Tadi malam ya.
2: Tadi malam sudah bukan gerimis, langsung hujan deras.
0: Oh, iyalah, Mbah. Nanti hujannya kan dibagi-bagi tuh, KTT, Bulungan, Tarakan, Nunukan, ya.
2: Ah, campur atas itu tuh Bang Ano, Mas Heri. Campur atas udah hujannya, ini lagi mendung lagi Mas Heri.
0: Iya. Oke deh. Mm-hmm. Yang penting pokoknya debunya segera hilang, asapnya hilang gitu ya.
2: Asapnya udah hilang.
0: Oke, tinggal ini aja yang mungkin asapnya sebentar lagi keluar nih, sudah tanggal tua nih kan, Mbak, asap sudah kepala nih. Gimana? Mau request lagu apa nih?
2: Mbah Dukun.
0: Mbah Dukun. Wah, ini mau pakai Mbah Dukun lagi. Aduh, untuk datangkan hujan kayaknya nih.
2: Biar tambah hujan lagi kan Mbah Dukun.
0: Iya, mantap.
2: Biasa hari perlu kan bisa mandi air hujan tuh Mas Heri.
0: Oh iyalah, mantap kan mandi air ratap loh. Pokoknya rata-rata kalau di Kalimantan nih kan mantap mandi air ratap.
2: apalagi Dewi Fortuna tetap lagi tujuh datu kacak mancing.
0: Oh gitu ya.
2: Oke, ditunggu langsung Mas Heri.
0: Siap, terima kasih Mas Marsonley, Bang Marsonley.
2: Oke,
0: selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Salam buat kawan-kawan di KTT semuanya ya. Baik, kita akan coba tanyakan lagi Mbak Septi. Katanya sekarang panas. Posisi di mana nih Mbak Septi ya? Bisa diinfokan ya. Lagunya lamunan dari siapa? Nanti bisa ditulis di kolom komentarnya live TikTok RRI Tarakan. Jadi biar kita siapkan lagunya. Mobil dan bensin spesial buat yang ada di Tanjung Palas ya, Bang Musin. Kalau ada mobil pasti harus ada bensinnya. Tarakan. Terima kasih Mbak Septi. Nanti lamunannya dari siapa? Kita goyang dulu bersama Santa Hoki.

Satu lagu dari Santa Hoki ya, Mobil dan Bensin, sudah kita hadirkan untuk pendengar setia kita yang ada di Tanjung Balas ya. Terima kasih Bang Mohsin yang di Tanjung Balas sana, mudah-mudahan terhibur di siang hari ini, yang monitor lewat FM 99,9 MHz. Juga untuk Anda yang monitor lewat FM 97,9 MHz ya, di seputaran Kota Tarakan, mudah-mudahan juga terhibur selalu. Kita akan bacakan lagi ya beberapa komentar dari teman-teman yang ada di live TikTok ada di Tarakan ya. Buat Mbak Septi katanya lamunan Mas dari Niken Salindri. Oke, sudah siap nih Mbak Septi, ditunggu lagunya ya. Ini spesial juga buat JRM 2367. Wah, namanya nih JRM. Terima kasih juga yang sudah bergabung ya. Banyak yang diundang nih. Buat teman-teman yang ada di live TikTok silakan ya, komen, baca apa request lagu juga boleh ya. Terima kasih buat Mas Agus Istanto namanya ya, yang sudah gabung di Pro Dangdut RRI Tarakan. Terima kasih buat Sablon Wong Ayu, waduh Mbak Ayu ya, buat Rindu juga katanya sudah, terima kasih like-nya. Kemudian juga ada Yus Fauzi. Terima kasih Mas Yus. Mau komen juga boleh ya di sini. Baik, kita akan tunggu teman-temannya yang bergabung di acara Pro Dangdut RRI Tarakan. Kita goyang dulu deh spesial buat yang ada di Kabupaten Panatidung, sahabat saya. Ini pokoknya sahabat lama sekali ya. Yang suasana tawanya nih semakin buat kangen deh pokoknya ya. Spesial buat Mas Marsonley, terima kasih. Oke, silakan Mbak Sablon Wong Ayu, mau di follow juga boleh ya. Buat Marji juga, terima kasih sudah bergabung.

0: Ya, Mbah Dukun spesial buat Bang Marson Lee, yang ada di Kabupaten Tanah Hidung sana. Terima kasih atas gabungannya. Mudah-mudahan terhibur ya. Katanya lagi jatuh cinta sama anaknya Bapak Kepala Desa. Oke, terima kasih. Selamat siang sekali lagi buat ini Sablon Wong Ayu. Terima kasih atas gabungannya buat Irma Yana Mai ya, sudah bergabung. Terima kasih. Ditunggu nih komen-komennya. Kapan lagu diputar Mas Heri? Oh, sudah diputar, Bah, buat Demulun Do Tegap ya. Buat AB Sangit ya. Terima kasih atas gabungannya. Ya, ini sudah diputar kan? Ini buat Rindu. Assalamualaikum, Bang. Salam dari Gunung Amal. Mau request lagu Lilin Putih. Oke, ditunggu. Buat Rindu, di mana nih Gunung Amalnya nih? Wah, kebetulan saya juga di Gunung Amal nih. Lilin Putih. Oke, kita coba carikan lagunya dari Evita Mala ya. Oke, kita sapa dulu ya untuk yang bergabung lewat jalur telepon 0821-5320-9445. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdutan waktu itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Bugis gimana kabari?
1: Panas
0: ya. Wong mari diudani ngono lho.
1: Panas iki apa jenenge? Kalau ingkono ada menganggu AC.
0: Iya. Terus gimana biar adem dikasih lagu apa ini?
1: Lagunya Mbak Dukun.
0: Loh, Mbak Dukun wis bar mang lho, Mbak Dukun wis kukut.
1: Oh, ya. Iki aja. Lagunya sapa iki? Sepiring dua kali itu lho.
0: Sepiring berdua?
1: Iya, wis main belum?
0: Urung warek ta sepiring berdua iki. Gak cukup, ah.
1: Iku lagune Bang, memang ora cukup, kalau lagune kan cukup.
0: Oh, ngono. Biasanya lek sepiring berdua ora kenyang, ora warek.
1: Iya, memang wis ngerti aku itu lagune aja, Bang.
0: Oke lah, kita siapkan dari Ida Laila ya. Apabila ku ingat dirimu.
1: Ya, salam-salam untuk uang kafe kuno kafe ya. Oke lah, ngono ya.
0: Yuk,
1: kae. Heeh. Balik hati-hati ya.
0: Oke, lewat pinggir, aja nyebrang toleh-toleh ngono ya.
1: Lurus ae, aja ngerokok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Agus Darmawan yang ada di Kampung Bugis ya. Dari Rindu katanya requestnya Lilin Putih ya, tadi sudah kita bacakan. Ini buat Bang Sofyan Brutu. Assalamualaikum Bang, mau request lagunya Kabut Biru. Kabut Biru kita sudah siapkan ya. Ini dari Maggie Zakaria. Mau komen-komen juga boleh ya buat siapa nih? Panas Pol katanya Mbak Septi. Lamunan Mas, iyo Lamunan bariki diputer Mbak Septi. Sabar. Yang penting jangan lupa makan siang, wis mangan por durung ya. Kalau sukanya Lamunan ini pasti lagune apa ya, bisa bahasa Jawa ya. Tapi nggak apa-apa. Niken Salindri sudah siap spesial buat Mbak Septi Lamunan. Buat Gania siapa nih? Buat Gania tak anteni tuh. Yo, anteni neng di perapatan apa neng di? Engko tak susul. Bercanda yo Mbak Nia. Baik, kita akan jeda dulu ya teman-teman yang di live TikTok. Kita akan dengarkan dulu lagunya Lamunan nih, spesial buat Mbak Septi 2552. Nah, mudah-mudahan terhibur selalu bersama keluarga tercinta dan orang-orang tersayang. Masih bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ya, terima kasih. Satu lagu dari Mbak Septi ya. Lagunya diulang. Oke. Ini tadi Anda ada kendala teknis ya. Ini bisa dimaklumi aja.

Ya, spesial buat Mbak Septi ya. Ini harap dimaklumi tadi ada sedikit teknis yang tidak pas gitu ya. Tapi yang jelas kita sudah ya hadirkan lagunya Lamunan dari Niken Salindri. Nanti bisa request lagi ya. Mungkin sebagai gantinya ya. Katanya diulang Mas, malah ojo diulang. Matur suwun di sami-sami, terima kasih atas gabungannya Mbak Septi 2552 ya. Buat Mas Hartono aja, terima kasih ya sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan. Juga katanya Yoiki baru mantap suaranya Mbak Mase. Oke, matur suwun Mbak E. Nih kalau Jawanya dari mana nih? Jawa Tarakan atau Jawa mana nih? Ada Mas Kendor ya, terima kasih atas gabungannya. Kita akan hadirkan lagi lagu yang sudah di request ya buat kawan-kawan yang ada di live TikTok. Buat Rezandra Jerita ya, terima kasih. Oh Jatim, podo Jatimnya mana? Mbak Septi, ya, kita gak apa-apa, kita ngobrol aja. Jadi Jawa Timur Indonesia ya. Tapi sudah lama di sini, gak apa-apa. RRI Tarakan di sini ya sejak 2003 ya. Jadi oh Jombang. Ya, kalau saya nih sebelah selatannya Jombang. Jadi Kabupaten Kediri ya. Terima kasih Mbak Septi atas gabungannya. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana ya. Kita goyang lagi buat yang tadi request lagu Kehilangan. Mudah-mudahan hilangnya ini meskipun hilang tapi masih ada dalam jiwa kita ya.

Satu lagu dari Bung Haji Roma Irama ya, judulnya Kehilangan ya. Kalau kehilangan ya kita sebagai pemilik harus mengikhlaskan, karena pemilik sejatinya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi kita ikhlaskanlah, kita doakan mudah-mudahan sehat selalu aja. Kapok ya ditinggal Mas, aduh. Iya, terima kasih Mbak Septi. Iya, Kediri itu tetangganya Mbak Niken Salindri katanya. Betul, Mbak Niken ini sekarang kalau nggak salah menempuh pendidikan di SMA 8 Kota Kediri. Ya, jadi kalau misalnya Mbak Septi mau ketemu, bisa aja ke sana ya. Dari Mr. Tang, terima kasih minta lagu Asam di Gunung Garam di Laut. Nggak ketemu dong Bang, ketemunya di Wajan gitu ya. Buat masak. Buat Rangga terima kasih. Nah kalau ada disia-siakan, kapok ditinggal yo Mas. Wah, yo jo kapok no. Ya golek mau ditinggal yo digoleki gimana ya. Semuanya tuh komunikasi intinya Mbak Septi ya. Ya lagu yang sudah siap, kita ada Lilin-Lilin Putih ya. Tadi ada yang request di mana Gunung Amal ya. Enggak tahu Gunung Amal RT 14 atau RT 15 ya. Pokoknya kalau Gunung Amal, golek mana? Neng di goleki Mbak Septi. Oke ya. Iya toh golek mana? Engko bendang oleh. Oke, lek tuku piye Mas Septi, lek tuku. Ya, terima kasih buat Abdul Mutalib 3901 ya. Buat Mas Heri, apa kabar nih Mas Heri? Pimpinan, mudah-mudahan sehat selalu aja. Bang Harry Potter ya, di mana nih? Masih di Kampung Pat Perumnas atau di mana ya? Salam buat Meli, Mbak Melek ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja bersama keluarganya. Yo, bercanda Mas, bendak ngantuk. Ngopi. Ada Mbak Tin Apu ya, sudah bergabung di Live TikTok Arari Tarakan. Terima kasih. Yuk kita goyang lagi deh, ben gak ngantuk katanya. Evita Mala lagunya Lilin-Lilin Putih. Mudah-mudahan juga gak mati lampu deh pokoknya. Nanti untuk yang sepiring berdua Mas Agus sabar ya, kita hadirkan setelah yang satu ini.

Ya, satu lagu dari Cucu Suryaningsih atau Evita Mala ya, penyanyi asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, merupakan penyanyi legendaris Indonesia khususnya di genre musik dangdut ya, sudah kita dengarkan Lilin-lilin Putih untuk Anda semuanya. Ya, kemudian juga yang gabung lewat Bu Ida, selamat siang Bu Ida. Bu Ida Heriono, mudah-mudahan sehat selalu, salam hormat pokoknya dari Ananda yang di Bumi Paguntaka. Gimana Bu, mau ketarakan lagi enggak? Tarakan tambah rame Bu Ida. Ya. Gimana Bu Ida kabarnya? Selamat siang Om Heri, selamat siang juga. Waduh, Ibu jangan gitu dong panggil Om. Gimana nih Bu, masih di Cirebon atau gimana nih Bu Ida? Bisa dikomen dong. Ini salam kenal buat Mas Abdul Muthalib ya dari Medan katanya. Terima kasih Mbak Septi, terima kasih Mbak Septi, enggak minta lagu lagi Mbak Septi. Ini buat Bu Ida kayaknya di Bandung ah, di Cirebon ah. Oh di Depok, Ibu di Depok. Di mana nih, teman saya ada namanya Mbak, siapa kemarin ya? Yang apa, yang imut siapa namanya ya waktu itu ya? Mbak Marisa di Bogor ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Ida ya. Tetap semangat bersama keluarga tercinta ya, sama cucu-cucunya. Mudah-mudahan pokoknya terhibur selalu. Banyulangit, wah cocok ini. Banyulangitnya ben ceblok ya Mbak. Oke, terima kasih Bu Ida. Bu Ida nih masih aktivitas atau gimana Bu? Sudah pernah atau belum nih Bu? Wah, ini lama gak komunikasi ya. Sing on ondur kayangan. Oke, buat Abdul Jabbar 543, terima kasih gabungannya di live TikTok RRI Tarakan. Cuekin saja katanya, ada Lufan Bolon, terima kasih, ada Narsi ya. Ya banyak sekali deh ya. Oke, buat Mbak Septi sabar, nanti pengganti lagunya tadi yang tidak sempat didengarkan secara utuh ya. Ini cancel ini karena ada beberapa yang harus diperbaiki tadi di live TikToknya dari Tarakan ya. Tinggalnya di mana Mbak Septi? Ini buat Mas Salim Darmawan, Mas Agus Darmawan dulu deh, kita hadirkan lagunya dengan sepiring berdua. Katanya sih yang penting berdua Mas, biar gak kenyang. Nanti kalau pulang ketemuan makan lagi di rumah gitu ya.

Sepiring berdua spesial buat Mas Agus Darmawan yang ada di Kampung Bugis. Terima kasih ya buat Mbak Septi yang ada di Gunung Lingkas ya. Mudah-mudahan terhibur, nanti kita hadirkan sesaat lagi Banyu Langit ya buat Mbak Septi dari Jihan Audi ya. Terima kasih juga buat Rido Albert yang sudah bergabung di siang hari ini di acara Pro Dangdut Pro 1 RRI Tarakan, dan mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan ya. Buat Samsul Huda, terima kasih Mas Samsul. Ya, menyala. Terima kasih Neng. Gimana nih? Perumnas cuacanya gimana? Cerah? Apa misalnya mendung ya? Kalau memang butuh pulih bangunan, saya juga siap Neng. Neng Reni Octavia, Reni Zen. Salam buat Mas Bapaknya Abi. Sampai lali aku jenengin Neng. Terima kasih ya buat pimpinan. Waduh, pimpinan saya nih ya, lagi monitor ya. Jangan lupa juga buat kawan-kawan di lokasi pertambangan semuanya, tetap semangat aja meskipun cuaca juga cukup cerah di Tarakan dan sekitarnya, bahkan Kalimantan Utara ya. Iya, buat Bapaknya Abi ya, Mbak Reni ya, sehat selalu aja di sana. Kapan mudik ke Malang nih ya? Kalau mudik ke Malang bisa bareng ya. Ya, kita goyang lagi deh buat pendengar setia kita yang di FM 97,9 MHz, kemudian juga yang di 99,9 MHz, yang di RRI.co.id, yang monitor lewat live di RRI Tarakan, pokoknya banyak deh yang ada di Tarakan maupun di Kalimantan Utara. Iya, kita nanti ditunggu undangannya ya, kapan undangannya nih, syukuran nih Mbak Reni di Perumnas. Salam juga buat Bu Woro ya, mudah-mudahan sehat selalu aja. Yuk kita goyang lagi, mudah-mudahan Banyu Langitnya nanti segera turun.

0: Ya, terima kasih buat Mbak Aye. Ini sahabat saya ya, katanya, halo Mas Jerry, masih ingat gak nih sama teman seperjuangan? Masih, Pak. Pokoknya teman-teman seperjuangan tahun 2012 masuk, 2016 keluar. Pasti gak akan lupa ya. Bagaimana kabarnya nih Mbak Aye? Mudah-mudahan sehat selalu buat Mbak Aye Nufus ya. Posisi di mana nih sekarang? Apakah ini yang namanya Mas Jerry ya? Mbak Aryani, waduh. Piye kabare Mbak, kontaknya hilang ya. Gimana? Mungkin medsosmu gimana? Apakah masih aktif Mbak Aryani? Ini sekarang ada di Jawa ya. Namanya Mas Boyman ini. Ya, kita sapa-sapa lagi buat kawan-kawan ya. Katanya Mbak Septi nanggung Mas Jerry jugetnya. Pokoknya suka izin nih Mbak Septi ya. Mbak Reni katanya mulailah kowe Mas, Mas iyo. Sing godho sapa lek aku ya Mbak Reni ya. Buat Mas Irwan Kusnadi, terima kasih. Nanti salamnya jangan lupa disampaikan Mbak Reni ya. Ini buat Irma R, terima kasih gabungannya Mbak Septi. Sudah ya, kita ganti lagunya tadi yang sempat tidak terputar atau tidak bisa terdengar bagus ya di HP. Tapi ini sudah kita ganti. Untuk teman-teman yang lainnya yang mau request lagu masih ada waktu ya. Kebersamaan kita masih sekitar 20 menit lagi di acara Pro Dangdut. Mbak Aryani, ojo ngono to Mbak, izin aku ya. Buat Mbak Aryani, apakah ini yang namanya Mas Jerry ya? Oh. Halo Mas Jerry, masih ingatkah? Masih ya. Salam buat kawan-kawan lulusan 2016 ya. Buat yang di STIE Bulungan Tarakan ya. Mbak dari Fahmi Dekartining ya. Selamat siang Matugas, mantap lagunya dari Banyuwangi. Walaupun panas, sejuk dalam hati dengar lagunya. Matur nuwun iki buat Fahmi Dekartining ya. Salam buat warga Banyuwangi semuanya ya. Alhamdulillah sehat-sehat ya kawan. Aku stay Tarakan sudah Mas bareng anak kembarnya. Ah mantap deh, sehat selalu deh. Nanti kapan-kapan ya ketemu kalau misalnya ada Asmini. Iin gimana Iin? Iin kayaknya lagi di Samarinda atau Balikpapan ya. Buat Indah, Bah. Pokoknya buat salam buat kawan-kawan semuanya deh yang di STIE. Juga di UBT juga. Nanti kalau ada kawan-kawan yang mau reuni juga boleh Mbak Aye ya. Kita akan gabung. Kita coba terima di 082153209445 di jalur telepon ya, di TikTok nanti antri dulu. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
1: Siang Bro Dangdut kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Suhar di Pulotias.
0: Dengan Suhar.
1: Muhar di Pulotias.
0: Aduh, Pulotias, gimana kabarnya Bang Muhar? Apakah juga
1: Seri?
0: Iya, sehat sehat. Gimana kabarnya sih?
1: Ada hujan. Hujan. Ada hujan di sini,
0: Bang. Oh, belum ada hujan. Oke, mau request lagu apa nih?
1: Gubuk Derita.
0: Waduh, Gubuk Derita ya.
1: Iya.
0: Kayaknya sudah diganti lagunya nih, Gubuk Bahagia adanya. Meskipun di Istana Terapung. Bercanda. Oke, Gubuk Derita dari siapa ya? Yusnia atau dari Lilis Karlina?
1: Ya, Lilis Karlina aja.
0: Oke, salamnya buat siapa? Bang Muhar. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Le. Ya, terima kasih atas gabungannya. Lagunya Gubuk Derita. Alhamdulillah sehat-sehat kawan. Stay di Tarakan Mbak Aye. Terima kasih. Alhamdulillah sehat juga Mas Heri buat Mbak Aryani Permana. Ini satu marga dengan Mas Gude Permana kayaknya nih. Ada Permananya juga nih. Masih ada kontak dengan di aku. Oke, nanti bisa. Tes ya, ping gitu ya. Buat Nadirah Haris, terima kasih atas gabungannya. Mbak Aryani juga katanya sudah membagikan live-nya, terima kasih. Dan ditunggu nanti kapan-kapan balik lagi ke Tarakan, apakah ada rencana kesini lagi. Mudah-mudahan juga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Salam buat Pak Le di sana ya. Mudah-mudahan tetap semangat aja. Kalimantan Utara, Tarakan khususnya sudah semakin ramai loh Mbak Aryani. Sama nggak pengen kesini tuh, ke Bumi Paguntaka. Yo. Pokoknya tambah rame, tambah sejuk, damai, adem ayem, tentrem ya. Mbak Yanti, terima kasih sudah bergabung di Live Talk RRI Tarakan. Kita akan goyang dulu lagunya sementara Kabut Biru ya. Nggak tahu nih kabutnya ini kabut asap nih masih ada apa enggak. Tapi Kabut Biru dulu deh kita hadirkan bersama Maggie Z. Mudah-mudahan juga terhibur buat semua pendengar yang monitor lewat FM, juga buat yang di live TikTok semuanya di 97,9 MHz juga boleh, di 99,9 MHz juga boleh. Kalau ketarakan ketemu ayang Mas. Ahai.

0: Iya, kalau mau yakin ya ditanyain. Ya, sayangnya betulan apa enggak gitu ya. Jangan ditunggu kayak kabut biru akhirnya. Iya, katanya buat Farida Amoy, terima kasih Farida, Jambi hadir katanya. Ya, oke, terima kasih dari Jambi jauh-jauh sudah gabung sama Pro 1 RRI Tarakan di Kalimantan Utara. Buat Mbak Reni katanya cuacanya secerah-cerahnya lah. Yang lainnya ditunggu komennya ya di live TikTok RRI Tarakan ya. Kebersamaan kita tinggal 15 menit lagi. Pokoknya kita akan gas ya. Lagu-lagu yang diminta teman-teman kita akan coba hadirkan ya. Katanya kalau Mbak Aryani mau ke Tarakan ketemu Ayang. Ayangnya memang di sini nih Mbak Aryani. Oke. Dari Kesyu Kasim ya. Salam dikenal dari Bintan Kepulauan Riau. Salam kenal balik Bang ya. Buat kabar-kabarnya Riau, apakah di sana juga ada kabut asap? Iya, mudah-mudahan infonya sih sampai Riau ya, kabut asap ada karhutlah juga di sana ya. Kita tunggu info dari Bang Kasim ya. Kemudian juga buat siapa nih, buat Yati. Terima kasih Mbak Yati atas gabungannya. Pokoknya teman-teman yang sudah komen juga terima kasih. Lagu-lagunya yang belum bisa kita hadirkan ya harap dimaklumi karena banyak permintaannya ya. Ini aja masih, oh iya, gubuk derita tadi siapa yang minta ya, yang ada di lokasi pertama kan ya. Kita akan goyang dulu bersama Pro 1 RRI Tarakan dan nanti ditunggu ya komen-komen kawan-kawan yang ada di live TikTok, mungkin bisa di tap-tap-tap nah, biar tambah rame. Lilis Karina dari request ya dari lokasi pertama kan tadi.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita dengarkan bersama.

Apakah benar ya pagi makan sore tiada, masih utuh cintanya? Masih ada gak kira-kira ya? Gak lapar nih. Iya, lagu dari Lilis Karina Gubuk Bambu spesial buat yang ada di lokasi pertama kan di Pulau Tias. Mudah-mudahan sehat selalu bang di sana ya. Iya, buat yang komen-komen lagi di RRI Tarakan live TikToknya ya. Mbak Septi kenapa nih? Ketawa nih Mbak Septi. Iya, bang tolong sapa buat anak saya Aim dan Mulda di Sungai Kecil. Oke, terima kasih buat Bang Kasim ya. Ini katanya menyapa juga. Nanti disapa deh dari Tarakan Kalimantan Utara, menyapa buat Aim dan Mulda yang ada di Sungai Kecil. Mudah-mudahan tetap semangat di sana, sehat selalu dan bisa meraih cita-cita ya tentunya. Oke, kita akan bacakan lagi buat yang sudah ngirim mawar juga. Mbak Titin, terima kasih atas kiriman mawarnya Mbak Titin. Lagi di mana posisi Mbak Titin ini ya? Ngirim mawar katanya. Minta tolong disapa-sapa anak dan menantu saya di Tarakan, Bang Pardi Nurul. Di mana posisinya? Matur nuwun Mbak Septi. Dikirimi mawar, mau yang ngirimi apa ya? Tahu campur apa misalnya siang-siang gaduh-gaduh atau gimana Mbak Septi yo? Assalamualaikum, gabung nih kak dari Tarakan itu di mana ya posisi? Waalaikumsalam Mbak Titin. Tarakan itu posisinya di Kalimantan Utara, Kalimantan Pucuk, Kalimantan bagian atas dekat Tawa Malaysia ya. Ya sampai batuk ya, dikirimi mawar terus dua-duanya. Oke, dikirimi apa nih? Es jeruk. Matur nuwun nih buat minum Mbak Titin ya, es jeruknya sangat soger ger ya. Joget jenengan Mas Heri. Oke, wah belum tahu aslinya nih Mbak Septi kalau joget saya. Pokoknya kalau joget pasti semua kabur. Mbak Cici Arsi Sop apa nih? Toli-toli. Terima kasih Mbak di Tanjung Silor, Bang. Terima kasih Mbak Cici ya atas gabungannya dari Tanjung Silor Kabupaten Bulungan sana. Mbak Titin, dua gelas es jeruknya mantep ya. Seger pokoknya. Acara apa bang? Acaranya Pro Dangdut ya. Jadi acara hiburan Pro Dangdut buat teman-teman pendengar setia RRI Tarakan Kalimantan Utara. Mudah-mudahan juga menghibur semuanya buat kawan-kawan yang di live TikTok ya. Satu lagu nih spesial buat Mbak Titin, juga spesial buat Mbak Septi yang sudah ngirimi. Nah, gak enak ya, pokoknya tak carikan lagu ini dari Mbah Slamet yang ngamen itulah yang sempat viral ya. Lagunya katanya Salahmu Sendiri ya. Ini bukan lagu apa ya, bukan lagu sindiran tapi enggak, tapi hanya sekedar lagu aja. Buat Mbak Titin, ya sebentar kuantar mas katanya. Wes enggak usah repot-repot Mbak, wes matur nuwun. Nanti kapan-kapan aja tak soan ke sana. Wah, iki enggak bahaya ta. Kak, aku ada di Bintaro Jakarta Selatan. Makasih ya. Oke, terima kasih Mbak Titin. Silakan kalau mau main-main ke Kalimantan Utara, mungkin bisa investasi atau seperti apa. Nih Tarakan juga masih butuh investasi banyak ya. Ini potensi-potensi di Kalimantan Utara masih banyak yang bisa dikembangkan. Siapa tahu Mbak Titin mau main ke sini ya. Monggo. Oke, siap Mbak. Mbak Septi ya, mudah-mudahan sehat selalu aja. Kita goyang lagi bersama Mbak Slamet ya. Pokoknya agak rancak sedikit deh.

Satu lagu dari Mbah Selamat ya. Ini lagunya Salamu Sendiri, bukan salah siapa-siapa ya. Ya, namanya juga dalam satu keluarga.

nanti bisa bergabung lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas mawarnya Mbak Titin. Mudah-mudahan tambah sehat aja bersama keluarga tercinta di ibu kota sana. Salahmu sendiri dulu aku di... Waduh, komennya Mbak Arya nih. Salah IDC, jual mahal ya Mbak. Makanya kapok kon. Tidak menghargai. Lagu terakhir yang kami hadirkan di acara Pro Dangdut ya. Ini spesial buat semuanya aja, Gadis Manis Kalimantan ya. Mudah-mudahan terhibur. Kita pilihkan dari Ajeng Febria. Gadis Manis Kalimantan, lagu yang mungkin semuanya juga hadir disuka ya. Sekaligus juga saya harus pamit, tapi jangan kemana-mana. Live-nya nanti ya saya tutup setelah habis lagunya Gadis Manis Kalimantan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan saya Heri Susanto pamit undur di acara Pro Dangdut hari ini. Kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dengan suasana yang lebih ceria lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.
1: Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, 97,9 MHz hadir menemani Anda di RRI Program Satu Tarakan. Pendengar, kami hadirkan musik dan informasi, salah satu lagu dari miliknya Evra, Di Mana Kemana, akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda untuk hari ini. Cuaca di Kota Tarakan cukup panas sekali ya pendengar, untuk Anda yang mungkin mau keluar rumah, jangan lupa untuk pakai skincare-nya, pakai sunblock-nya ya, jangan lupa pendengar, dan mungkin lindungi kulit Anda dari sinar UV yang menyengat ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: く。
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya Bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya Bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu Bunda.
2: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah Bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: sa kanya. Maaf ka na ako.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, untuk Anda yang berkegiatan hari ini di luar ruangan, walaupun tanggal merah ya, tapi ada juga yang masih melakukan aktivitas seperti kerja, gak ada liburnya. Mau tanggal merah, tanggal hijau, tanggal kuning, sama aja. Selamat melakukan aktivitasnya pendengar, dan tetap semangat aja. Kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda untuk siang hari ini dari miliknya Doreen dan juga Endang Sukanti, Terlatih Patah Hati.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Andri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geledkan.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting.
1: Pendengar RRI, programnya satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Satu lagu dari miliknya Natasha Khairani, Mesin Waktu, yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda di RRI programnya satu tarakan. Kami informasikan pendengar, tepat di jam 5 sore nanti waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini di jam 5 sore hari ini, saatnya kita mengikuti lintas Banjar Nusantara ya. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Aminuddin. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, dan rekan saya Ria Arda. Halo, selamat sore rekan Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Amin.
0: Iya, gimana kabarnya Ria Arda Samarinda?
1: Samarinda masih terik cerah dan panas sekali rekan Amin.
0: Wah, luar biasa. Kabut asap di Samarinda apakah ada saat ini Ria Arda?
1: Ada, walaupun cuma samar-samar.
0: Waduh.
1: Terasa tapi. Iya,
0: satu
1: iya.
0: Kalimantan kayaknya kita ya.
1: Iya, kalau di sana sendiri seperti apa ini Amin?
0: Wah, untuk beberapa hari ini agak lumayan menipis, tapi sebelumnya cukup tebal Ria Arda.
1: Iya, mudah-mudahan akan segera bisa diatasi rekan Amin ya.
0: Amin. Ah, amin yang mengaminkan juga nih Ria Arda.
1: Allahumma amin.
0: Allahumma amin. Baik Ria Arda, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ini untuk mengantisipasi kekeringan diadakanlah rekayasa cuaca dilakukan di IKN, rekan Amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya Ria Arda.
1: Terima kasih Aminuddin, mendengar staf khusus Kepala Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga dan Lanut Nomor Balikpapan Kolonel Penerbang Gusti Ngurah Surga ini menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah IKN dan sekitarnya.
2: Mengantisipasi dampak El Nino dan ancaman kebakaran hutan, Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG dan TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah IKN dan sekitarnya. 5 sorti penerbangan menyamai garam telah dilakukan dari Lanut Domber Balikpapan guna memacu hujan buatan. Operasi modifikasi cuaca dilakukan berbasis sains dan teknologi dengan metode penyamaian awan menggunakan pesawat CASA 212. Setiap penerbangan membawa 800 kg bahan semai natrium klorida yang ditargetkan pada awan-awan potensial. Staf khusus Kepala Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan operasi ini krusial untuk menjaga ketersediaan air permukaan di wilayah ibu kota baru.
3: Dan hasilnya di beberapa titik ya, di daerah aliran sungai itu kan kita punya pos curah hujan. Nah, kelihatan sudah ada kenaikan atau terukur terjadi hujan walaupun skalanya ringan. Namun kalau kita lebih ke utara lagi, ternyata yang sudah cukup besar di daerah Kutai Kartanegara. Bahkan sampai siang ini di daerah ini Pak, apa namanya, Bukit Manghirai dan sekitarnya itu sudah terjadi hujan lebat. Jadi alhamdulillah ya, kalau lihat hasilnya selama kurang lebih 2 hari, Sabtu Minggu, dan juga nanti kita lihat lagi hari ini, hasilnya cukup menggembirakan.
2: Hasil pantauan hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Mahakamulu dan Kutai Kartanegara. Dampaknya muka air pada intake Sungai Sepaku yang menjadi sumber air baku IKN dilaporkan mulai mengalami kenaikan. Sementara itu Dan Lanut Domber Balikpapan Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana menjelaskan penyamaian garam berjalan sukses pada awan-awan yang cocok sehingga mempercepat pertumbuhan awan hujan.
4: Setelah itu akan dilaksanakan penyemaian sehingga awan tersebut bisa bertumbuh kemudian menjadi awan hujan. Untuk sorti yang selanjutnya, kita akan mencari pertumbuhan awan yang berbeda. Jadi tidak dilaksanakan di awan yang sama.
2: Otorita IKN bersama instansi terkait menegaskan akan terus memantau dinamika atmosfer. Operasi lanjutan akan terus disesuaikan dengan ketersediaan awan di langit Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi Aminuddin, laporan reporter bersama dengan Fani Guntur, dan sekarang Lintas Banjir Nusantara saya kembalikan ke Anda, Aminuddin.
0: Baik, terima kasih rekan Ria Arda dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar, saya mengajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Tarakan ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo rekan Diti.
1: Halo, selamat sore Amin.
0: Selamat sore, gimana kabarnya rekan Diti?
1: Kabar kami di kota Tarakan baik-baik aja dan cuaca di kota Tarakan sebenarnya panas Amin. Cuman langitnya itu tertutup oleh kabut jadi kelihatan agak mendung.
0: Wah, berarti sama kita ya.
1: Iya.
0: Di Samarinda juga kabut, Palangkaraya kabut, Tarakan juga kabut nih. Semoga cepat selesai aja kabut ini ya.
1: Amin ya. Amin Allahumma amin.
0: Iya. Baik, rekan Diti ada informasi apa dari Tarakan?
1: Informasi masih berhubungan dengan cuaca di kota Tarakan dan juga kabut asap nih Amin. Kualitas udara di Pantai Amal sempat tidak sehat. PM2,5 tembus indeks 101 Amin.
0: Oke, baik. Silakan informasi Anda selengkapnya, rekan Diti.
1: Terima kasih, Amin. Pendengar dan pemirsa, kualitas udara di Tarakan sempat tercatat tidak sehat dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebulan terakhir, terutama di daerah Pantai Amal yang banyak terdapat titik api. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Perlu disampaikan memang ada parameter yang melebihi baku mutu ya, yaitu PM2,5.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan mencatat kualitas udara di kawasan Pantai Amal pada 21 hingga 22 Agustus 2026 kemarin sempat masuk kategori tidak sehat. Hasil ini didapat dari pengukuran yang dilakukan DLH Tarakan selama 24 jam non-stop di waktu itu. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Tarakan, Kaizir Zain mengatakan pengujian dilakukan menggunakan alat APAS untuk mengukur parameter PM2,5, PM10, TSP, ozon, dan CO. Berdasarkan pengujian indeks kualitas udara, angka PM2,5 di Pantai Amal berada di angka 101. Kaizir Zain menyebut tingginya partikulat PM2,5 berkaitan erat dengan banyaknya titik api dan intensitas asap di wilayah sekitar. PM2,5 merupakan partikel berukuran 2,5 mikro yang jika terhirup dapat langsung masuk ke paru-paru dan berpotensi menyebabkan ISPA atau gangguan pernapasan.
2: Jam non-stop dengan alat HPAS PM2,5, PM10, dan TSP. Itu untuk mengukur parameter yang itu ya, PM10, PM10 dan TSP. Kemudian ada juga ozon dan CO. Perlu disampaikan memang ada parameter yang melebihi baku mutu ya, yaitu PM2,5. Nah, itu kan sebenarnya sama juga kayak di stasiun kita ini, di sini ya, kurang lebih, cuma nilainya lebih tinggi.
4: Itu kategori apa?
2: 101 dia. Kalau di indeks itu 101, dia kualifikasinya itu udah kuning.
4: Kuning. Oh, berarti pas pada
2: Tidak sehat.
4: Oh, tidak sehat.
2: Tidak sehat. Ya, tidak sehat untuk tanggal 21-22 kemarin. Mungkin berlaku di beberapa hari selanjutnya apabila kualitas udara atau intensitas asapnya tidak menurun seperti itu.
3: Menurutnya, menindaklanjuti hasil tersebut, DLH Tarakan sudah menyampaikan laporan ke Wali Kota Tarakan. Arahan yang diberikan agar Dinas Kesehatan menyampaikan imbauan melalui masjid-masjid agar warga sekitar menggunakan masker. Namun, Kaizir menyebut hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang sempat turun cukup membantu menurunkan konsentrasi partikel di udara. Meski demikian, ia mengingatkan kualitas udara bisa kembali memburuk jika cuaca panas dan tidak ada hujan dalam beberapa hari ke depan. Adapun untuk wilayah tengah kota, berdasarkan data SPKUA DLH Tarakan, kualitas udara masih tergolong baik dengan indeks 60 hingga 69. DLH Tarakan juga berencana melakukan pengujian di wilayah Juwata, namun masih akan melihat kondisi cuaca di wilayah tersebut. Masyarakat juga bisa memantau kualitas udara secara real time melalui aplikasi ISPU yang bisa diunduh di Play Store. Data terbaru tanggal 23 Agustus menunjukkan indeks turun menjadi 57. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengendara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Amin Palangkaraya. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara yang Anda masih bersama kami yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Selanjutnya, saya mengajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista.
1: Halo rekan Amin.
0: Gimana kabarnya rekan Rista?
1: Alhamdulillah kabar kami yang ada di Nunukan baik. Terus cuacanya juga cerah nih dari tadi pagi. Kalau di sana gimana? Kabut asapnya gimana di sana?
0: Wah, kalau kabut asap cukup berkurang untuk di hari ini Rista. Kalau di Nunukan sendiri apakah sama seperti Tarakan nih?
1: Kalau terakhir kemarin infonya memang katanya kabut asap sudah mulai masuk ke wilayah Nunukan. Cuma sejauh ini belum bisa terlihat dengan mata telanjang begitu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya. Jangan sampai kabut asap juga di Nunukan.
1: Amin, amin.
0: Baik, rekan Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang peringatan Hari Pramuka ke-65.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya, Rista.
1: Baik, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan bertabur penghargaan. 4 siswa SMK 1 Sebatik Barat ukir sejarah raih lencana teladan pertama di Kalimantan Utara. Laporan Muslimin selengkapnya.
2: Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan tahun ini terasa istimewa karena dirangkai dengan penyerahan berbagai tanda kehormatan. Sejumlah tokoh, pembina hingga peserta didik berpartisipasi mendapatkan apresiasi atas dedikasi mereka terhadap kemajuan organisasi. Sekretaris Kuarcap Nunukan Sabri dalam keterangannya menyampaikan, penghargaan yang diberikan meliputi lencana melati untuk satu orang pembina. Selain itu terdapat pula penganugerahan lencana Dharma Bakti kepada 5 tokoh penting di daerah. 5 tokoh penerima lencana Dharma Bakti tersebut antara lain Bupati Nunukan, Penjabat Sekda Nunukan, Wakil Ketua Kuarcap Pramuka Nunukan, Andalan Kuarcap Sriadi Faisal, serta Kak Abdullah dari Pramuka Kecamatan Sembakung. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen kuat mereka dalam mendukung pembinaan kepramukaan. Bukan hanya itu, puncak kebanggaan tahun ini jatuh pada pencapaian 4 orang peserta didik asal SMK Negeri 1 Sebatik Barat yang berhasil menyabet lencana teladan. Penghargaan tersebut merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik kategori usia 7 hingga 25 tahun.
3: Yang paling membanggakan kita adalah bahwa di Kalimantan Utara yang pertama itu ada 4 orang mendapatkan lencana teladan. Penghargaan tertinggi untuk peserta didik. Peserta didik ini dari umur 7 sampai dengan 25. Nah, teladan ini penghargaan yang tertinggi karena untuk maju ke teladan dia harus Pramuka Garuda.
2: Menurut Kak Sabri, pencapaian tersebut menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya ada anggota pramuka di Provinsi Kalimantan Utara yang meraih lencana teladan. Syarat untuk mendapatkan sangat ketat di mana peserta wajib berstatus Pramuka Garuda yang ditempuh melalui proses pembinaan minimal 2 tahun. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan lagi ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan. Sekarang pendengar, saya mengajak Anda ke kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya dari Banjar Masin, ada rekan saya Rukna Niar. Halo, apa kabar Kak Niar?
1: Kabar baik, Aminuddin. Banjar Masin masih tebal ya asapnya ya.
0: Waduh, waduh, waduh, tebal banget berarti nih.
1: Iya, lumayan.
0: Ini di Palangkaraya menipis kayaknya, kabutnya berpindah ke sana nih.
1: Jalan mungkin ya. Baik. Amin. Mudah-mudahan ini cepat berlalu ya, amin ya.
0: Amin. Baiklah, ya. Rekan Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Ya, seputar informasi yang kami sampaikan mengenai penanganan karhutlah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Aminuddin.
0: Masih bersangkutan juga dengan kabut asap kita ya.
1: Iya.
0: Silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Aminuddin. Pendengar dan pemirsa, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dipercepat pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurrofiq, menargetkan karhutla dapat ditangani dalam 2 pekan, di tengah ancaman berkurangnya ketersediaan air akibat El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Saya sih sangat berharap mudah-mudahan 2 minggu, mengingat keterbatasan logistik.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terus dikebut pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurrofiq, menargetkan penanganan karhutla khususnya di kawasan lahan gambut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 pekan. Hal itu disampaikan Hanif usai memimpin apel karhutla di Pengayuan Banjarbaru. Hanif mengatakan percepatan diperlukan karena ketersediaan air untuk mendukung pemadaman semakin terbatas akibat kondisi El Nino. Ia menyebut penurunan debit air juga terjadi di sejumlah sumber air, termasuk bendungan Riam Kanan. Menurut Hanif, sumber air yang masih tersedia harus dimaksimalkan untuk membasahi lahan gambut yang terbakar sebelum kondisi El Nino mencapai puncaknya.
2: Lapangan saya minta meningkat menjadi 100%, hari-hari berikutnya sudah mulai operasional lapangan. Kita sangat berharap ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Saya sih sangat berharap mudah-mudahan 2 minggu, mengingat keterbatasan logistik air kita. Air kita kalau ini semakin panjang, airnya semakin menyusut. Hari ini kondisi El Nino, pemicu iklim ini direspon dengan kurangnya hidrologis kita. Jadi sebagian besar posisi debit air menurun, bahkan untuk Riam Kanan. Jadi Riam Kanan ini posisinya sangat
3: dramatis. Hal senada juga diungkapkan Gubernur Kalsel Muhyiddin saat terjun bersama Porkopimda Kalsel memadamkan api karhutla di Banjarbaru. Ia menyebut penanganan harus percepat selama 2 minggu ke depan.
4: Mulai besok harus bekerja ekstra. Jadi sampai 2 minggu ini harus kita hajar api yang ada di sini.
5: Ini bisa dibilang makin parah nggak sih pada dibanding hari kemarin, Pak?
4: Kalau dibilang parah ya, tapi nggak kelihatan ya. Asapnya juga udah berkurang kan itu ya. Jadi mudah-mudahan asapnya seperti ini ya. Nah jadi mudah-mudahan hari ini tidak ada untuk libur. Kalau masih ada, jangan ada yang sakit gitu. Jadi Perkopimda ini kami terkumpat tadi siang. Apakah kita hari ini ada turun ke lapangan? Kata Pak Kapolda.
3: Pemerintah berharap percepatan pemadaman dan penguatan pencegahan mampu menekan meluasnya karhutla di Banjarbaru, sekaligus mengantisipasi ancaman kekeringan dan kabut asap saat puncak El Nino.
1: Amin. Demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Diki Munadi. Dan saya kembalikan ke Anda, Aminuddin.
0: Baik, terima kasih rekan Niar. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang kepolisian daerah Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Dan sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
2: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
1: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami. Bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
2: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
3: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
4: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
3: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar, informasi dari Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pendengar RRI, program Masatukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya Ricky Rantung. Sungguh aku mencintaimu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kita masuk ke acara Voice of Islami. Lagu-lagu religi akan hadir menemani Anda dan juga akan ada pengajian Al-Quran dari Rizal Wahid dengan curah Al-Mujadilah. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Al-Quran dan Sains, tambak emas tertimbun di lautan. Rasio perbandingan luas lautan dan daratan adalah 71% dan 29%. Tak heran, sumber daya alam termasuk tambang emas lebih banyak di perut lautan ketimbang di daratan. Dalam surah An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah, bahwa terdapat banyak bahan baku emas di lautan. Selain emas, lautan juga ditemukan kandungan perunggu yang jumlahnya sekitar 8 miliar ton. Minyak juga dapat ditemukan di lautan. Jumlahnya mencapai 17% dari total produksi minyak dunia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pendengar RRI program Masatukan Informasi dan Inspirasi, satu lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda dari miliknya Alfie Rev, Rindu Tak Bersuara featuring dengan Feby Putri yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, kahutlah capai 202 ribu hektar. Kemenhut fokus 6 provinsi yang rawan. Ya, pendengar, Kementerian Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 202 ribu hektar dari Januari hingga Juli 2026. Dan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Thomas Nivin Luri menyebut penanganan karhutla kini mencapai hari ke-53 di sejumlah wilayah rawan. Dan diungkapkan juga terdapat 6 provinsi yang menjadi wilayah rawan karhutla dan membutuhkan penanganan terpadu. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Dan pendengar, Thomas merincikan di Kalimantan Barat saat ini memiliki 17 titik api, sedangkan Kalimantan Tengah mencapai sekitar 16 titik, sementara Riau tercatat memiliki 7 titik api, dan Sumatera Selatan memiliki 11 titik api. Ya, dan disebutkan juga titik-titik tersebut menjadi konsentrasi tim terpadu untuk melakukan pemadaman di wilayah terdampak kebakaran. Menurut Thomas, kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena sebagian wilayah memiliki kawasan hidrologis gambut yang luas. Dijelaskan juga kondisi tersebut turut dipengaruhi El Nino yang datang lebih awal, berlangsung lebih lama, serta lebih panas dan kering. Jadi berdasarkan prediksi BMKG, indeks ENSO El Nino sudah mencapai 2,15. Itu sebenarnya sudah memasuki kategori kuat. Dan ditambahkan juga kondisi tersebut membuat kelembapan rendah dan tinggi muka air tanah di kawasan gambut semakin menurun. Menurut Thomas, biomasa atau bahan bakar semakin banyak sehingga kawasan tersebut sangat rentan terbakar. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Amira Karim, sampai nanti. Tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar. Sudah siap.
1: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
2: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
1: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
2: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
1: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk. Dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
3: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo lah.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
3: Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sen, Sen.
1: Oi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih di 97,9 MHz RRI Pro 1. Akhirnya saya Diti Hanggraini harus pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, kita sekarang sudah ada di penghujung acara Day Part 3. Diti pamit, selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
5: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit

0: listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
3: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
0: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutlah menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat, yaitu seluas 508,5 hektar, dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur, yaitu seluas 14,7 hektar.
6: Sementara itu, kendala pemadaman karhutlah di Kabupaten Kota Waringin Timur, yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikin Nur menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutlah di sejumlah titik, terutama di Kota Sampit.
5: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
6: Perkembangan karhutlah di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk.
9: Iya, 7 truk ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak Kades tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabub.
8: Bupati Manggarai Timur Agus Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya ya mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat

0: Blanton untuk Posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
2: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
3: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat-rakyat mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
2: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
4: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
2: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
6: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturannya Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
6: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
7: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
6: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Melato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Desain itu ada peningkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
9: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
8: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
9: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
10: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
9: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
11: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
12: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
11: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
13: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
11: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
14: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Madagub, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
15: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis, baru sekitar 10-an, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencarian kepada cabur yang bersangkutan.
14: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
16: Beberapa workshop kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu lah Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Papua sebelumnya.
14: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Selamat malam pendengar Mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Tarakan. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali pada siaran Mimbar Agama Buddha. Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Sebelum kita masuk pada Mimbar Agama Buddha, terimalah salam dalam Dhamma Namo Buddhaya. Semoga aktivitas yang kita jalani pada hari ini dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang-orang di sekitar kita semuanya. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita sendiri. Sesuatu yang kita alami dalam kehidupan, sesuatu yang tidak mungkin kita hindari, yaitu perubahan. Dan tema kita pada malam hari ini adalah menerima perubahan dalam kehidupan dengan memahami anicca. Pendengar yang berbahagia, coba kita berhenti sejenak dan melihat kehidupan kita sendiri. Dulu, kita sebagai manusia memiliki masa pertumbuhan. Dulu mungkin kita masih kecil dan mungkin kita masih bermain bersama teman-teman. Sebaya pergi ke sekolah dan belum banyak memikirkan persoalan kehidupan. Kemudian dengan berjalannya waktu, kita tumbuh menjadi remaja. Setelah itu menjadi dewasa, mulai bekerja, memiliki tanggung jawab, membangun keluarga, mengurus pekerjaan, menghadapi berbagai persoalan, dan menjalani kehidupan dengan segala dinamikanya. Tanpa kita sadari, waktu terus berjalan, tubuh kita juga terus berubah. Yang dahulu masih kuat berlari, sekarang mungkin lebih merasa mudah lelah. Kita yang dulu masih muda, sekarang sudah mulai menua. Perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda usia, dan kita melihat orang tua kita yang dulu begitu kuat, sekarang mungkin membutuhkan perhatian dari anak-anaknya. Nah, semua itu menunjukkan satu hal, bahwa kehidupan tidak pernah berhenti berubah. Di dalam agama Buddha, khususnya dalam ajaran Dhamma, perubahan tersebut dapat kita pahami melalui satu ajaran yang sangat penting, yaitu anicca atau perubahan. Apa itu anicca? Pendengar Mimbar Agama Buddha yang berbahagia, anicca berarti ketidakkekalan atau sifat yang tidak tetap. Segala sesuatu yang terbentuk karena kondisi akan senantiasa mengalami perubahan. Artinya, segala sesuatu yang berbentuk atau yang berkondisi pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Ada yang muncul, berkembang, berubah, dan akhirnya berakhir. Dalam ajaran Buddha terdapat ungkapan yang berbunyi Sabbe sankhara anicca, artinya segala sesuatu yang berkondisi atau yang berbentuk adalah tidak kekal. Kalimat ini sebenarnya sangat sederhana, tetapi kalau kita benar-benar merenungkannya, maknanya tentu sangat dalam. Karena hampir semua persoalan dalam kehidupan kita berhubungan dengan ketidakkekalan. Kita sedih karena sesuatu yang berubah. Kita merasa kecewa karena sesuatu tidak lagi seperti dahulu. Kita merasa takut kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kita marah ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan atau sesuai harapan kita. Kita sulit menerima ketika tubuh mulai menua. Kita sulit menerima ketika orang yang kita cintai pergi. Dan kalau kita melihat kehidupan sebagaimana adanya tentang perubahan itu, perubahan memang merupakan bagian dari kehidupan kita. Dan itu semua tidak bisa kita hindari atau kita lari dari yang namanya perubahan. Namun, kita sebagai manusia terkadang masih belum menerima, belum bisa menerima yang namanya perubahan. Pendengar yang berbahagia, kalau kita ingin memahami ketidakkekalan atau di dalam agama Buddha disebut anicca, sebenarnya kita tidak perlu mencari contoh yang jauh. Cukup lihat kita kepada diri sendiri. Sejak lahir kita sudah mengalami perubahan.
Seorang bayi tidak akan selamanya menjadi bayi. Ia akan tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, dan menjadi tua. Dan pada akhirnya mengalami kematian. Tidak ada manusia yang dapat menghentikan proses tersebut. Kita dapat menjaga kesehatan dengan baik. Kita dapat berolahraga dengan baik. Kita dapat makan makanan yang sehat. Kita dapat menjaga tubuh. Tetapi kita tidak bisa berkata, saya tidak mau tua. Kita tidak bisa menolak perubahan yang ada dalam diri kita, bahwa kita selalu berproses bertumbuh dari bayi, remaja, dewasa, dan menjadi tua. Dan kita juga tidak dapat berkata kepada diri kita, saya ingin tubuh saya tetap menjadi seperti ketika masih muda. Itu yang kadang tidak bisa kita terima di dalam kehidupan. Perubahan yang tidak kita sadari bahwa mau tidak mau harus kita terima, justru bergejolak di dalam pikiran kita. Dan itu yang menimbulkan sebuah penderitaan. Karena perubahan adalah bagian dari kehidupan, tentu kita sebagai manusia tidak bisa menghindarinya atau menolaknya. Dan memahami anicca bukan berarti kita harus menyerah. Justru dengan memahami anicca, kita belajar bahwa kehidupan sebagaimana adanya. Mengapa kita terkadang sulit menerima sebuah perubahan? Nah, pendengar yang berbahagia, kalau perubahan memang merupakan kenyataan kehidupan, mengapa kita seringkali sulit untuk menerimanya? Mengapa kalau memang kenyataan ketika sesuatu dapat berubah, kita merasa sangat kecewa? Mengapa ketika kita begitu sedih ketika merasa kehilangan? Mengapa kita marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan atau harapan? Salah satu jawabannya adalah karena kita memiliki kemelekatan. Kita melekati sesuatu yang pada hakikatnya atau pada dasarnya pasti mengalami perubahan, pasti mengalami ketidakkekalan. Di sini adalah sumber masalahnya. Ketika kita tidak menerima apa yang terjadi dalam perubahan yang kita hadapi, yaitu kita akan merasa sedih, merasa menderita. Dan itu disebabkan oleh kita sangat melekati atau kemelekatan kepada sesuatu yang tidak kekal. Kita ingin sesuatu yang menyenangkan terus bertahan. Ketika kita bahagia, kita ingin kebahagiaan itu terus berlangsung. Tidak boleh kita pisahkan. Itu yang menjadi harapan kita. Ketika kita sehat, kita ingin selalu sehat. Ketika memiliki pekerjaan yang baik, kita ingin keadaan tersebut tidak berubah. Dan ketika kita memiliki keluarga yang sangat kita sayangi dan cintai, kita ingin mereka selalu bersama kita. Ketika kita memiliki sesuatu harta benda, kita ingin terus memilikinya. Dan keinginan-keinginan tersebut adalah hal yang sangat manusiawi. Itulah kehidupan. Namun masalahnya muncul ketika kita tidak siap menerima kenyataan bahwa semua itu dapat berubah suatu saat. Kita ingin sesuatu yang tidak kekal menjadi kekal. Kita ingin sesuatu yang berubah menjadi tidak berubah. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, muncullah penderitaan. Karena itu, memahami anicca membantu kita menyadari bahwa kita senantiasa berpikir, kita boleh menikmati sesuatu, tetapi kita tidak dapat menggenggam selamanya. Inilah yang menjadi dasar kita sebagai umat Buddha, yang senantiasa memikirkan bahwa segala sesuatu yang tidak kekal akan berubah dan tidak selamanya kita miliki dan suatu saat akan kita tinggalkan. Untuk itu kita senantiasa berpikir, saya boleh menikmati sesuatu tetapi saya tidak dapat menggenggam selamanya. Agar ketika perubahan itu terjadi, kita tidak terlalu menderita karena kita telah menyadari bahwa segala sesuatu pasti akan berubah atau segala sesuatu pasti tidak kekal adanya. Pendengar mimbar agama Buddha yang berbahagia, anicca bukan hanya berlaku pada benda, pada orang, pada manusia, atau pada apapun yang tidak kekal.
Namun ketidakkekalan berlaku juga pada perasaan kita yang juga selalu berubah. Pernahkah kita sebagai umat Buddha merasa sangat sedih? Saat sedang sedih, terkadang kita merasa seolah-olah kesedihan itu tidak akan pernah berakhir. Tetapi kalau kita menyadari, kita perhatikan, kesedihan tersebut perlahan berubah. Mungkin tidak langsung hilang, tetapi intensitasnya yang berubah. Karena perasaan juga tidak kekal, pasti akan berubah. Begitu juga dengan kemarahan. Saat sedang marah, kita merasa sangat yakin dengan kemarahan kita. Namun beberapa jam kemudian, beberapa hari kemudian, setelah batin lebih tenang, kita mungkin melihat persoalan itu dengan cara yang berbeda. Sama halnya dengan kebahagiaan. Saat mendapatkan kabar yang menyenangkan, kita bisa merasa sangat bahagia. Tetapi beberapa waktu kemudian, perasaan itu berubah menjadi biasa kembali. Mengapa demikian? Pendengar yang berbahagia, karena perasaan kita sebagai manusia juga tidak kekal. Perasaan menyenangkan berubah. Perasaan tidak menyenangkan juga berubah. Bahkan perasaan yang netral pun berubah. Karena itu, ketika muncul perasaan tidak menyenangkan, kita tidak perlu langsung berpikir, saya akan seperti ini selamanya. Tidak, kita bisa belajar menyadarinya. Ketika perasaan yang tidak menyenangkan muncul dalam diri kita, kita dapat menyadari perasaan ini sedang muncul. Kemudian perasaan ini akan berubah. Dan pada akhirnya perasaan ini akan berlalu. Inilah salah satu bentuk latihan kesadaran agar kita bisa menerima segala sesuatu yang ada di dalam diri kita atau segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, ada hal yang juga perlu kita pahami bersama. Memahami ketidakkekalan bukan berarti kita tidak boleh sedih, bukan berarti kita sebagai umat Buddha tidak boleh menangis. Bukan berarti ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, kita harus tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa, semua adalah anicca. Bukan seperti itu, Bapak dan Ibu, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita tetap manusia, kita tetap memiliki perasaan. Kita bisa sedih, kita bisa menangis, kita bisa merasa kehilangan. Tetapi yang perlu digarisbawahi bersama adalah pemahaman terhadap anicca atau ketidakkekalan membantu kita tidak tenggelam dalam kesedihan tersebut tanpa akhir. Kita menyadari bahwa kesedihan pun merupakan kondisi yang berubah. Kita belajar merasakan kesedihan tanpa harus memperpanjangnya dengan kemelekatan. Karena itu, memahami ketidakkekalan bukan berarti menjadi manusia yang tidak memiliki perasaan. Justru kita menjadi lebih mampu memahami perasaan kita, mendalami kesadaran kita, dan membaca batin kita dengan baik. Pendengar yang berbahagia, ketidakkekalan juga sangat dekat hubungan kita bersama keluarga. Ketika kita melihat orang tua kita, dahulu mungkin mereka masih muda, mereka bekerja, mereka mengurus keluarga, mereka mengatur segalanya. Sekarang mungkin mereka sudah semakin tua, tenaga mereka berkurang, mereka mungkin lebih sering membutuhkan bantuan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa menghentikan perubahan pada mereka. Kita tidak bisa membuat mereka kembali seperti dulu kala. Tetapi kita masih bisa melakukan sesuatu yang sangat berarti, menghargai mereka selagi masih memiliki kesempatan. Memahami anicca ketidakkekalan mengajarkan kita untuk tidak menunda kebaikan. Kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang usia, dan masih bisa beraktivitas seperti biasanya, maka lakukanlah hal-hal yang bermanfaat untuk kebaikan orang lain, kebaikan kita, dan kebaikan bagi semua makhluk. Begitu pula pun dengan pasangan, saudara, sahabat. Kita mungkin berpikir bahwa mereka akan selalu ada, tetapi kehidupan tidak menjamin hal tersebut. Orang yang hari ini bersama kita, suatu saat mungkin harus pergi. Bukan selalu karena kematian,
bisa karena pekerjaan, bisa karena keadaan, bisa karena jarak, bisa karena perubahan kehidupan. Karena itu, ketidakkekalan ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai kebersamaan ketika kita masih memilikinya. Jangan menunggu kehilangan baru kemudian menghargai. Jangan menunggu seseorang pergi baru kemudian menyadari betapa berharganya dia. Gunakan kesempatan yang ada untuk senantiasa berbuat baik dimanapun kita berada. Mungkin terkadang kita berpikir, kalau semuanya itu tidak kekal, untuk apa kita berusaha? Kalau akhirnya kita akan tua dan mati, untuk apa menjalani kehidupan? Kalau semua akan berubah, untuk apa kita memiliki sesuatu? Pertanyaan seperti ini sebenarnya muncul karena ketidakkekalan dipahami secara keliru. Ketidakkekalan bukan membuat kita pesimis, justru sebaliknya karena kita mengetahui bahwa waktu terbatas. Belajar menghargai waktu karena kita mengetahui bahwa kesempatan tidak selalu datang kembali. Kita belajar menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kita mungkin tidak mengetahui kapan kematian akan datang. Kita tidak mengetahui di mana kematian akan terjadi. Kita juga tidak mengetahui dalam kondisi seperti apa kematian akan datang. Tetapi satu hal yang dapat kita pahami, kehidupan yang lahir pada akhirnya akan mengalami kematian. Karena itu, kematian bukanlah sesuatu yang sepenuhnya berada di luar kehidupan. Kematian merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan Buddhisme, dalam pandangan agama Buddha, kematian bukanlah akhir mutlak dari proses kehidupan. Selama sebab dan kondisi yang mendukung kelahiran kembali masih ada, proses kelahiran dan kematian terus berlangsung dalam samsara. Inilah yang sering digambarkan sebagai roda kehidupan. Lahir, tumbuh dewasa, menua, dan kematian akan tiba. Dan selama kondisi pendukungnya masih ada, proses kelahiran kembali berlangsung. Karena itu, tujuan praktek kita mengamalkan, mempraktekkan Dharma bukan hanya memperoleh kehidupan yang lebih baik. Lebih jauh lagi, Dharma mengajarkan jalan menuju pembebasan dari samsara. Pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita melihat roda kehidupan, kita tidak dapat melihatnya. Kita dapat melihat gambaran yang sederhana. Di satu sisi ada kelahiran, kemudian pertumbuhan. Gambaran tersebut mengingatkan kita bahwa kehidupan terus bergerak, tidak akan berhenti. Tidak ada tahap yang dapat kita hentikan. Tidak bisa kita mengatakan saya ingin berhenti di dalam fase tertentu. Kita tidak bisa mengatakan saya ingin selalu sehat. Kalau kita sudah memahami bahwa semuanya akan berubah, lalu bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini? Yang pertama, kita jangan terlalu melekat pada sesuatu yang tidak kekal. Kita boleh memilikinya, boleh menikmatinya, kita boleh mencintainya, tetapi jangan sampai kemelekatan membuat kita kehilangan keseimbangan ketika perubahan itu datang. Mungkin hal-hal yang sangat sederhana ini dapat kita pahami bersama. Yang kedua, hargai apa yang kita miliki saat ini. Kalau hari ini kita sehat, gunakan kesehatan untuk melakukan kebaikan. Kalau hari ini kita memiliki keluarga, jaga hubungan dengan baik. Kalau hari ini kita memiliki kesempatan membantu orang lain, lakukan. Jangan ditunda. Kalau hari ini kita memiliki kesempatan belajar Dharma, gunakan kesempatan tersebut. Dan yang ketiga, belajar menerima perubahan. Menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha. Menerima berarti melihat kenyataan terlebih dahulu. Kemudian bertindak secara bijaksana. Pendengar yang berbahagia, salah satu pelajaran terpenting dari tema kita pada malam hari ini yaitu anicca atau ketidakkekalan adalah kita belajar melepaskan. Melepaskan yang dimaksud di sini bukan berarti kita tidak peduli. Melepaskan berarti memahami bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat kita genggam untuk selamanya. Kita bisa mencintai tanpa harus memiliki sepenuhnya. Kita bisa menikmati tanpa harus melekat. Kita bekerja keras tanpa menganggap hasil sebagai sesuatu yang pasti.
kita bisa memiliki harta tanpa membiarkan harta menguasai batin. Kita bisa menerima kebahagiaan tanpa menuntut kebahagiaan itu berlangsung selamanya. Inilah bentuk kebijaksanaan dalam menghadapi ketidakkekalan. Pendengar mimbar agama Buddha yang berbahagia, dimanapun Anda berada, pemahaman ketidakkekalan juga dapat kita latih dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Kita sedang bahagia, coba sadari, kebahagiaan ini tidak kekal. Bukan untuk merusak kebahagiaan, tetapi untuk tidak melekat ketika kebahagiaan itu berlalu, kesedihan juga akan sirna. Ketika sedang bersedih, kesedihan ini juga tidak kekal. Bukan berarti untuk menolak kesedihan, tetapi untuk tidak tenggelam di dalamnya. Ketika sedang marah, kemarahan ini juga akan berubah. Ketika sedang takut, rasa takut juga merupakan kondisi yang dapat berubah. Dengan latihan seperti ini, kita belajar mengamati pengalaman batin dengan lebih sadar. Kita tidak langsung menjadi orang yang sempurna, tetapi sedikit demi sedikit kita belajar melihat bahwa apa yang muncul dalam batin tidak harus selalu kita ikuti. Dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita dapat memahami bahwa perubahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Lahir, tumbuh, dewasa, menua, dan kematian, semuanya merupakan bagian dari kehidupan. Tidak ada sesuatu yang berkondisi yang dapat bertahan dalam keadaan yang sama selamanya. Sabe Sankara Anicca, segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal adanya. Memahami Anicca bukan untuk membuat kita takut, bukan untuk membuat kita pesimis, dan bukan pula untuk membuat kita berhenti berusaha. Sebaliknya, memahami Anicca mengajarkan kita untuk menerima perubahan, mengurangi kemelekatan, menghargai kesempatan, dan menjalani kehidupan dengan lebih sadar. Ketika mendapatkan kebahagiaan, mari kita syukuri. Ketika menghadapi kesulitan, mari kita hadapi dengan kesabaran. Saudara-saudara yang berbahagia, kita memang tidak dapat menghentikan proses roda kehidupan, tetapi kita dapat menentukan bagaimana kita menjalani setiap putarannya. Mari kita gunakan kehidupan ini untuk memperbanyak kebajikan, menjaga ucapan, menjaga pikiran, mengembangkan cinta kasih, memperkuat kesadaran, dan terus mengembangkan kebijaksanaan. Semoga dengan memahami anicca atau ketidakkekalan ini, kita tidak hanya mengetahui bahwa segala sesuatu berubah, tetapi benar-benar mampu menerima perubahan dengan batin yang lebih tenang dan bijaksana. Semoga dhamma yang kita dengarkan, kita renungkan pada malam hari ini, dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita mampu menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, kebajikan, dan kebijaksanaan. Sampai jumpa kembali di acara Mimbar Agama Buddha berikutnya, tentu dengan tema-tema yang lebih menarik. Pada kesempatan malam hari ini, Mimbar Agama Buddha saya tutup menggunakan bahasa Sabbesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam dalam dhamma. Namo.

menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarangan, kanal informasi dan inspirasi. Gesya Witureng Endaungu dengan demi waktu baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita dengarkan bersama satu mimbar agama Buddha. Dan berikutnya mendengar akan kami hadirkan satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Singaraja dengan judul Panen Harapan.
1: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
2: Asik. Hei, Pak Wayan.
3: Hei, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
2: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
3: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
2: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
3: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
4: Surprise, Pak! Kaget kan?
3: Astaga, nah ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti bener kuliah di sawah ini, bukan di mall.
4: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
2: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
3: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
4: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
3: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
2: Betul juga ya, Pak.
4: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos. Pengairannya kita isi ikan nila.
2: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
3: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
4: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
3: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
5: Bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
2: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
5: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
4: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
2: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
4: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
5: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
4: Siap Bu.
6: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru.
3: Silakan sampaikan.
4: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
6: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
4: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
2: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
4: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
5: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
4: Tenang Bapak Ibu, justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
2: Jadi sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
6: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
3: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
4: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masa bertanggung
3: jawab? Sudah. Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
6: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
7: Ya, setuju.
5: Ya, setuju.
8: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
4: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: Eh, lihat tuh, lihat. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka yang percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju.
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Satu drama radio yang berjudul Panen Harapan yang diproduksi oleh RRI Singaraja mendengar baru saja berlalu dari Ruang Dengar Anda. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti ngobras nuansa daerah Tidung yang akan dipandu oleh Syahriansyah. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwan Bais Mendingok RRI Tarakan minta mudahkan menduli di acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung. Aduh gitu edisi Selasa tanggal 25 bulan Walu tahun 2026. Damo pengibit acara Syahriansa. Kiwan gitu denangan mai operatorno sino Bayu Mayade Kumbang Tuo ya. Seperti biasa goy, acara gitu penansar luas inta dalan Sungai Mahakam Kampung Apat Tarakan Timur intat frekuensi siam 7, siam FM atau de 1300 siam puluh kilohertz ya untuk wilayah Tanjung Selor atau de ibu kota Kalimantan Utara kalap miu kelingok siaran gitu intat frekuensi siam-siam koma siam FM ya yang de Tanjung Selor, de Salim Batu, Tanjung Palas, de Tanah Kuning, de Lebong, de Pimping, de Klubir, de Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, de Peso, kalap de ningok miu de siam-siam koma siam FM. Segonai adu yaki inayama keminan kemaman yujang yaka yali pensulot itit ya dengan kakak ngaino kiwan gitu muyu kalap maya berpartisipasi de acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung muyu kalap nelipun goy ya haloy muyu kalap nelipun de 0 8 2 9 5 3 20 siam 8 4 5 ya siaran gitu kalap pode ngingok intat kalap ngilong muyu de YouTube nah jadi muyu kalap nuntun de YouTube Yumiu dikenal frekuensi na de channel Prosinan RRI Tarakan ya. Mi pun kalap gilong de jalur hitam dun ulun ya. De TikTok mi kalap gilong da maupun sino live dikenal kalap gilong mi de akun Rian Alonso ya. Kalap mi yum dikenal kalap mi salam-salam kong request dinang atau isoi pantun. Tak mungkin tak de ago untuk penselut-penselut anu tawo ya. Jadi senatat mi goi nomor telepon 0 8 2 9 5 3 20 siam 8 4 5 ya tenayat mi dibagi-bagi ya tayat-tayat ya share mi do dengan gaka itu nomor frekuensinya do siam 7, FM ya jadi mi bagi-bagi mi nomor telepon 0 8 2 9 5 3 20 siam 8 4 5 ya jadi siaran tak kaget tuh dagu pagun gitu mengudara sepekan gino gando kio gando ya do setiap ado Selasa tajam 20 sinan labi mitik sekitar 20 menit karena sino siaran drama kayak sino sandiwara radio ya panggogino saboy jam 22 waktu Indonesia bagian Bantong ya jadi begitu kita kakalap kelingok de siaran dagu pagun de mungkin sinasinan loh de dunia sino siaran dagu pagun ada RRI selain itu tarahkan mungkin de malinao sino bakai kan. Jadi ya untuk kiwan gitu goy sino tekula dindang pangosna dia operator jadi mi kalap nalipun ya untuk nomoku ya purnomo yang sino de mana ya bayam de sebanar ya untuk warga sebanar raid ya sino pop sul tamu de nai sino Joko Purnomo ya de sebanar raid mingkat de pondok di sekolah Al Ansar kita sekarang kalau ya sekitaran di Legino ya apa ya no suang pagun pada gini long dan modernai sino ya ka ya di dan modernai Imar ya ya Imar denai sino Ujang Damo Ujang ya Yaman Imar ya Talugama denai de Sabanar ya de Sabanar Rai de Tanjung Palas de Selimau de PMD ya de PMD ya ngai denai sino Yaman Wisnu Talugama ya de Sabanar ada PMD de PMD de Selimau sino Jang Yaman Kiki de Tanjung Selor suang ina takadenai pagun de sesepuh takadenai Jang Yunus saya biar yang ngai lah yang numpo takot damo pan anu senarambah damo sino email po de email sidik de Tanjung Selor ya de Tanjung Palas suang po de Daud tada Daud sino Yaman si Menriska de Daud
Ada Daud Tanjung Palas, Sino Yumor, Daud Tanjung Palas Daud, De Bantong, Sino Yumor, Pengalan Lo, Pesul-pesul Damo, Sino Iria, Talugina, De Sekitaran Tanjung Palas, yang Sino De Lebong, Pengalan Pagun, Taka yang Sino De Lebong, Warga Pagun, ya, Blungon, Bal-Baul, ya, Denaya, De Gunung Pulak, Sino Mia, ya Mia gitu de Lebong kati salah sekitar no ya Sino po mingkat de naik Lebong ya de Lebong terus wangi lo dengan BKA yang mau de Lebong bikalap nelipun de 0822 Sinan 5020 siang malu 45 ya ya untuk warga Salim Batu siaga naik nah gitu kan rata-rata empagunnya itu entar de Daud Saboy de Dalung de naik ya untuk warga Salim Batu yang kelingok siaran gitu bikalap nelipun de 0822 Sinan 5020 siang malu 45 ya Sino Imi Mi ya siaga naik. Ya untuk kiwan gitu sina tukula dindang kalap na request muyu anu pangonan pilih operator kiwan gitu sina dindang tandang basok ya. Miu kalap chat kirino miu kalap nelpon ka nelpon atau chat de 0822 Sinan gitu untuk telepon 0822 Sinan 5020 siam walu 45. Ya yang gua de jalur hijau gunulun ya. Kami kan chat kalap de 0822 Sinan 0822 Sinan 570 siam siam Sinan 62 ya suang kali cerita mudah kami nomo ya genang mi kalap chat di genang buang request dinda atau salam-salam kak de 0822 Sinan 570 siam siam Sinan 62 ya genang nomor wawa gunungnya yang gua ngelipun di bukum di studio tada jalur anu telpon kalap de 0822 Sinan 520 siam walu 45 ya nomor studio ya damang akomodir ngai ya. Ya untuk dindang sino tandang basok ya danang basok merequest kalap sino sino dindang majun sino beiluk letidong pingping sino andang sigurandang sino bebuayoi kelayun sino kuyat bekaro sino asep itu asmara pagun binayuk sino berlayar kunun ya sino suang bagas begambus dan sino belimpung taka tagas atau sino apa bugai dan handu yang senungan bugai dan handu jadi berita taka kun gitu saya ya pobi minta udah sam kumo ya ada pagun tarakan gitu lasu minggu minggu kan berita ada mana ada tarakan gitu lisun ada mana ya apui begaban pemaga-maga lasa ya ada amal kumo batu bara salob nah jadi sama menyutalu nyalob de kabun ya kaguang nyalob de kabun beratus miu nilai nah bos ini dia punya timuk kula popil yang sama saboy ngembula ngensail de kabun ulu nando bagu ya untuk dindang pertama protor takakio dindang tandang basok nah itu bilang tandangnya bagus basok koi jadi ini pekalap yang sebon

Ini Danoi Dindang yang berjudul Tandang Basok Tade Ujang Japar Tade album Putri Batu Tinagat volume kedua ya. Mungkin dengan kakak masih namos album Putri Batu Tinagat gitu itu ada ginai nerilis de bentuk video compact disc ya PCD gitu album kedua yang rilis tade daerah Sabah ya. Makasih untuk Jang Japar yang pang suang ngencipta de dindang-dindang pagunnya salsinana dindang his gitu tandang basok ya takut penalik ada ginai de area MTQ tingkat provinsi ya tingkat provinsi ada ya, daerah Sumit ada ginai pertama kali ditarakan ya diselenggarakan di halaman Masjid Islamic Center Al-Ma'arif Sumit kepanan demo ya sinadau nih ulun palik dindang gitu tandang basok ya. Makasih untuk dengan gaka yang pangol nuntun ya de jalur mitom sino putri senja Kalimantan galano ya de daerah Bengawan ki atau de sekatak masih ya sinai nomo de Tanjung Selor sino acilmi dan unukon kayak ya sino lapanan bagung galana sino asiu no semalak dindang majun ya sino nah sisoi dano itu ya inong baki tada Aceh ya siagona itu dengan gak ada Aceh ya ada Aceh dagona pinang payu kumo bunurung lun te sino ulun ngalap do pinang kada tarak Kalimantan Utara gitu pinang gitu biar benabul gitu, karena kamat ulun ngepul ya ngelap sih oh ya kada denai gitu payu ya paling begitu tenugos de jamu ya jamu perulah sih pengusaha jamu tradisional biasanya anu ngalik de buah pinang gitu jadi numpuk suang paling tukula tun gitu kayak. Ya untuk dengan kakak ada Tanjung Selor Siagonai ada gitu bersamaan mah ada peringatan Maulid Nabi ya. Ada budaya Tidung Kebatit mengenai Maulid Nabi gitu siaturai perayaan sehingga biasanya kegiatan ulun pagun de dalam peringatan Maulid Nabi ya. Tak gilong-gilong dulu share-share de mana ya? De Google. Isinya kegiatan ulun pagun de dalam kegiatan Maulid Nabi ya. Mungkin dengan gaka kalap berbagi menyu kalap nalipun de 0829520 siam845 ya. Ini nomor telepon si ujang-ujang yaki ina-ina yama kemaman mungkin kalian tak berbagi zaman gului siaturai acara ulun ngerayakan kegiatan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW gitu dalam budaya taka ulun pagun ya. Nah pada meningkat sama kita sino mungkin asrakal kayak kan biasa no hadrah penerbangan ya nium dama gulu mengenai anu gitu dalam mengenai saya kegiatan ulun pagun de acara Maulid Nabi ya sebelumnya namanya lambat dulu pesulut taka yang sino de seputaran sesayap ya ada untanda bebatu supa siagoni ujang denai bebatu de bebatu kabun jang ahoy siagomui jang ahoy sino jang sino ikam ya ikam de bebatu sino sisoi de bebatu yang ngayak ke pagun de bebatu yang kalap nelipun pake ada gitu kegiatan de naik ya biasanya ke maulid gitu kamu mako de pasor jadi yang kala yang kerati ngalap de saya peluang usaha jadi lo kalap untuk gos de gitu busak malai ni long damo de pastor beringin gino panu gino anu ulun palik de yasan busak malai ya jadi itu salah sinan peluang usaha untuk terutama untuk milik ulun-ulun yang kreatif menjadikan itu usaha yum di sin nah duang de cuan-cuan ya
sana harus malai maya ada pesan pakai sanggan imbir nerindah berpayas-payas gitu kan payu masih spesial sebulan masih sinopi ulun penakai untuk acara peringatan anu gitu maulid nabi gitu ya ada tatbu batu taka maya ada pagun singkung ya siagonai pesulat taka yang sino ada singkung ya warga pagun jeng-jeng udah naik keminan kemaman mukarap naripun dan nol walu dua sinan limo talu 20 siam walu apat limo ya singkung taka mako ada menjulutung siagonai dengan kakak yang sino ada menjulutung jeng-jeng udah naik keminan sana ramai kan anu saling batu pangoni dan kan de madowai de acara anu de saling batu bantong ya terus de singkung menjerutung separadalung ya separadalung de sesayap induk sesayap tu keluarga sesayap buka des separadalung siagonai dan kio kelingog ya dia sayap selor di Lumudenai di Kecamatan Betayau ya Kecamatan Murukrian di Kecamatan Sekatak ya sampai di Tidong Palo ya mikrat nalipun di 0 walu dosinan 520 siam walu 45 untuk dengan di Malinau si Agonai ya sinai pebi di Malinau sino di Malinau Kota, sino de, Bang John kengalano ya di Malinau Kota ya Joni de seberang de Tanjung Lapang ya Tanjung Blimbing de Seluwing ya ya ingat nilong dama de berita persiapan podenai untuk Irau Malinau ya bulan 10 nah untuk sino poda nunukon tu po ya maka udah kagul main nunukon siagonai daerah Lumbis ya dengan kakak de Lumbis, Pak Kades Siagonai, Pangeran Edi de Kades Mensalong. Yang sino de Mensalong de Tulin Onsoy de Sembako Ngatulai de Sei Menggaris. Mana pia de Sembakung ya, sino itit-itit kakak de Sembakung de Sembakung Atop dah tepian, dah lubakan, dah manuk bungkul, yang lain warga pagun dah sembakung. Mungkap nari pun dah nol walu dua sinan, lima taru 20 siam walu apat limo. Ya, temu juta kan maya de nunukon ya, nunukon itu persiapan pun untuk Irau Tidung Borneo ya, de bulan 10 ya. Mungkin kesinggal pun maya de Birau de Kabupaten Bulungan. Ya de Jang Bang Harrison ya sino Jang Haji Surai denai sino peringatan nih panan nama ibu guru dan ibu Amelia ya sabar ya pa tadang po ya ngaino de nunukon ya ngaino sehat selalu mengucap telepon de 0 walu 2 sinan 5 tahun 20 siam walu 45 ya makasih jadi ada gitu biasanya ya suang talu sino malai kena hastar de kegiatan umpagun kajaman gulu ramai kena tiap pagun intimung tugas de pernak-pernik malai ya sino dalam bentuk balwa itu par besano nara hias nestalu men hastar umpagun main gus lemalai nasi singgalan nih nasi wasur ki ya antin-antin lambagu nih bit mai ada masjid ka sini apa gue takut buat tenugos belum asrakal ki ya tada sumpur saboy jualop ya asrakal gino sama mai ada anu nih singgalan nih anu tuh ya. Penari nato ya lupa nanda mungkin mungkin pesulut sini anu kingot ya tinggalan itu ulun anu itu penari penarian itu serakal tu po kau bisa dah mau kelepanan ya ya berudot acai panan nama cai buru-buru dot ki cai ya cai pagun de Salim Batu ya sinoki singitu ulun acara maulid sino urudot na masih penasih larut dot na ya
Kalau pemburungan tuh amatnya ya, takut dulu ya, sekitar tahun tuh kula gini acara ulun pagun lembaga adat gila rudotna tade mamburungan mayata juata ya, pernah menampilkan de Masjid Kudus Salam ya, jadi ulun berudot gino tade cerita nanti saboy sumpur ya, lanjut pada sumpur ya, gino pernah ada anak-anakan pada selumit ya, jadi ulun gului kemo sekarang buat dindangan lo gitu dindang asrakal gitu ya, tade skiwon saboy sumpur gitu nugas cara berudot gitu, nah tahan punya berudot ya jadi rudot gitu, selain rudot untuk mudung gitu, sinapa rudot yang kemindi ya, rudot ngarak ngarano itu biasa no penakai ya berkemal nih berudot kan ya untuk penampilan kikai kan untuk lomba-lomba ya biska nilong nama udah tahun dawi masih sino ulun de sembakung kati salah video no sino tad sembakung kena rudot tenampil do acara maulid nabi ya kada takkan kai ke sisi ni kai kon de masjid anu takato tau kamat perudot no mungkin juata masih kan ulun untuk berudot gitu penetada anu penaligai penampilkan ya. Nah, kena ya takut po kula tahun Bungkulung de Tanah Tidung tenampilkan lumba Hadrah Maya Darudot. Nah, kena ramai ni long demo. Tiap pagun de Tanah Tidung kena petada nampilkan lomba berudot. Ya, kena bais panggung kena bais. Nah, kasikala pina tenugas ya, mungkin setingkat provinsi ya. Misalnya sinan budaya taka karena gitu sekarang gitu nilong damo Hadrah itu anda makai de Hadrah tradisional Kalimantan Utara ya, biasanya makai tada hadar anu tada luar denai ya. Jarang yang lemas masjid-masjid terakan, paling ada mamburungan sumit mungkin juata gitu kyo makai de anu gitu hadar tradisional takam pagun ya, atau di pagun-pagun ya kayak macam Salim Batu karena mungkin masih lestarikan karena titiknya karena berbeda maya de yang tada luar ya Bambang lagi ya. Ya beda karena kalau pagun gitu ya hadraki yo numpo makai de alat-alat anuando gitu beda nah biasanya ya sehingga pun di daerah Kabupaten Tanjung Balas ya ya tak butar ke dulu lindang yang pangonem nerequest tada asiu kingarana ya asi ya lindang yang berjudul Majun ya, Majun gitu sejenis minuman sejenis minuman mungkin minuman macam untuk pelasu le say badan ya supaya po semuan ya putar sekarang yang Majun tada sanggar budaya tradisional Pagun Takah.

mungkin adalah Rindang yang berjudul Mak Jun yang request Asiwe tada mana yang kebayaan itu dan lainnya. Ya pensulat, salam untuk Yaman Rapi de Sebidai Tanah ya, Kabupaten Tanah Tidung ya. Untuk selesinan saya pengukir ya, ahli ukir Tanah Tidung ya. Ya teka bukum de itu Asyrakal Barjanji ya, itu salah sinan tradisi Ulun Pagun ya, yang sino kental akan nilai-nilai keislaman ya. Jadi Asyrakal Barjanji itu adalah pembacaan syair dan syalawat dari kitab Barjanji ya. Itu Barjanji itu biasa penakai untuk kegiatan istimewa, terutama de acara-acara kelahiran ya. Ya, gak salah mengkalap ngechat dan menelepon telepon udah mau kada 08 29 50 20 siam malu 45 ya. Jadi kelahiran misalnya kelahiran seorang anak akan ada acara tasmiyah dan akikah ya. Pokina kio Asyrakal Barjanji gitu kalau mau penakai untuk momen-momen keislaman ya. Yang biasa dilaksanakan oleh Ulun Pagun gitu ada acara bepupur ya. Bepupur biasa memakai ulun betalu landom makai po ya. Pada acara pernikahan dan acara anu ando pun ya. Dan Asyrakal Barjanji itu pun dalam perkembangan masih masih pion melaksanakan ya. Ada sebagian-bagian komunitas Ulun Pagun ya. Terlebih ketika merayakan ado kelahiran ya, perayaan tasmiyah dan akikah. Termasuk Maulid Nabi gitu po. Nah, itu kan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW ya. Jadi itu tradisi gitu masih penakai ya. Tapi ya walaupun ya jarang ya nih long penggunaan secara tradisional ya. Biasanya acara-acara no ya paling hadrah yo anu po maca ada Barjanji hadrah. Biasa kyo biasanya sih napa ngelantas kan nih. Rudot dan udah ya, rudot ya, segitu jarang nih. Menurut Aceh Pagun kan ya, biasanya rudot ya hanya terampilkan untuk pelestarian budaya, kyo ada acara lomba-lomba ya. Yang masih menjadi kebiasaan turun temurun ya, ada masyarakat Ulun Pagun. Jadi fungsi seni dan konteks keagamaan dalam tradisi Asyrakal Barjanji itu nilong intat konteks pembacaan ayat-ayat syair dan selawat yang terkandung dalam kitab Al-Barjanji you know, ya. Jadi syair-syair dia tada anu gitu dan nih dindang tada Asyrakal itu nalap tada puji-pujian ya tada ayat tada kitab Al-Barjanji ya. Jadi pembacaan no kena numpo gilat maya dindang lagu yang dilantunkan dalam membaca Al-Quran. Tetapi cara membaca no sangat berbeda ya. Membaca Asyrakal dalam kitab Barjanji itu lebih menekan pada nuansa pembacaan dialek lokal kaum Tidung dengan pola pembacaan yang mendayu-dayu yang khas yang tidak dimiliki Ulunando ya. Jadi Pagun sih cara no ngelantun de Asyrakal Barjanji itu ya selain de Ulun Pagun pun sina pun de suku-suku ando cuma ya cara membaca asal cara membaca Asyrakal itu berbeda ya setiap daerah berbeda cara membaca Asyrakal gitu dan lain. Jadi pengajian dalam pelaksanaan pembacaan Asyrakal Barjanji itu dibacakan pertama kali oleh seorang imam, kemudian menghabiskan tekula lambar kitab gino, kemudian sang imam menyodorkan kepada orang yang sembialno, ya ulun sembialno dan seterusno secara berkeliling saboi kitab Al-Barjanji itu sampun ya, mayang duli mayada imam untuk tenutup untuk berbagai selawat atas Nabi ya. Biasanya pada bunyi kalimat selawat atas Nabi seluruh jamaah membacakan secara serentak lengan maya dengan semangat no ya. Gitu mengenai situ dan Asyrakal Barjanji gitu. Jadi kita penakai suang ke andok ya ada acara anak lumot kalapo penakai bisa no belum selawat bisa no kaguang makai po kalapo penakai anu kyo saya kan dagun lu fleksibel kyo
Nah, selain gino, ada acara maulid gino, sini ngalana rudot. Ya, ngalana selain rudot. Dekat itu sini rudotnya, sini duo, rudot ngarak, mayada rudot kama ya, rudot ngarak. Karena biasanya ngarak pengantin ya, ngibit ngarak pengantin, ngarak ulun ke Saboy, ternyata ada tuh tanda pelabuhan, inarak. Nah, rudot, gino ya, sini yang selanjutnya ada rudot dalam, ya, rudat atau rudot ya. Itu tarian rudot gitu, biasanya rudot kama gitu, gerakan uang gilat mayada tari saman ya, tada Aceh. Ulun temudung hanya pakai de gerakan tendulu, biasanya penakai saat membaca berjanji pada acara maulid nabi ya. Para penari temudung desawat kasur atau semacam anu kasur geno ya kasur lah matraski dengan posisi tanok no nelipot de dua telapak kaki ke arah belakang lah gitu ya. Jadi tadi rudat kama gitu khas Unpagun gitu diadakan pada acara peringatan tupar ulun Islam peringatan tupar Islam seperti Maulid Nabi Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dengan diiringi musik darbangan atau hadra dengan melantunkan nyanyian selawat yang terdapat dalam kitab Al-Barjanji ya. Ya gue gina gila dulu untuk kiwon gitu mengenai tradisi Ulun Pagun dalam perayaan Maulid Nabi ya. Sina serakal dan tari rudot, sina busak malai talu warna besan khas gitu, talu susun besan talu warna, besan tar khas Pagun gila sina talu hijau kuning lia ya, sing dekat kombinasi lah. De kreativitas ya, sino malai no, sino dalam mesin pandon pua ya, yang tanamos di dalam segala sawat malai no ya. Mayada talu manuk silo ya. Mayada nasi silo. Damo Saryansa ngumun mayada peringgungai. Terima kasih yang pangu bergabung. Kewan gitu yang pangu nonton damo ada TikTok, ada YouTube, ada mana-mana kio siaran ngobras simbayan wansa daerah tidung gitu kalap nilong muyu dan ngok muyu. Terima kasih yang peketakut nari pun lain kali dino dado ando kalap muyu nari pun dan nol walu dosinan limo talu dompulu siam walu apat limo namo syarian siang ngumun mainda pelinggo kengai dinang terakhir asmara raja binayuk yang benilin nomo tada tanjung selor ya. Gendo takal udara, tatop de udara, timung takami kang, insuai takatapu, tatop beselimpung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Baron dengan Elegy baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, mengantarkan kita pada program kita berikutnya, itu Ruang Rindu, di mana pada Ruang Rindu kita di malam hari ini akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia Indonesia ya, tentunya di era 2000-an awal nih. Selain Baron ada juga Pas Band, kemudian ada Mata Air Band, ada juga Flanela, Dikta, Ari Lasso, ada TBK, kemudian ada Kafein ya, Dewa juga, ada Padi dan juga Krisdayanti dengan Yang Kumau. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi atau band-band tersebut. Dan langsung saja kami hadirkan lagu dari Mata Air Band dengan Ku Nanti Kau Malam Ini. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Satu lagu dari Pas Band featuring Reza dengan Getir. Pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi ada Mata Air P dengan Ku Nanti Kau Malam Ini. Dan pendengar, kabar duka datang dari Pas Band ya, di mana basis mereka itu Bambang Sutrisno atau yang akrab disapa Trisnois harus berpulang pada Sabtu 1 Agustus 2026 lalu setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Bandung. Kepergian basis Pas Band Bambang Sutrisno atau yang akrab disapa Trisnois meninggalkan duka mendalam bagi rekan-rekan satu bandnya. Di balik rasa kehilangan itu, Sandi, drummer Pas Band, mengaku menyimpan penyesalan karena batal menjenguk sahabatnya di rumah sakit untuk kedua kalinya. Trisno meninggal dunia pada Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Bandung. Sandi ungkapkan sebenarnya sudah berencana berangkat ke Bandung pada pagi hari untuk menjenguk Trisno, namun rencana tersebut urung dilakukan karena memilih untuk beristirahat. Menurut Sandi, selama menjalani masa pemulihan, Trisno membutuhkan waktu istirahat yang cukup, karena itu ia sempat menyarankan kepada pihak keluarga agar membatasi jumlah orang yang datang membesuk. Meski demikian, Sandi mengatakan Trisno selalu tampak senang setiap kali didatangi teman-temannya. Namun kondisi tersebut justru membuatnya khawatir karena almarhum kerap mengalami kejang saat diajak berbincang. Sandi mengaku terus memantau perkembangan kondisi sahabatnya selama menjalani perawatan. Ia sempat mendapat kabar bahwa saturasi oksigen Trisno menunjukkan perbaikan sehingga menumbuhkan harapan akan kesembuhannya. Jenazah Trisno kemudian disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan di TPU Cikutra Bandung pada Minggu 2 Agustus 2026. Dan informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman detik.com ya. Dan untuk berikutnya ada lagu dari miliknya Flanella dengan Cinta Abadi Yang Terluka.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Aduh, maaf ya mas. Maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas. Maaf, ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, sini, sini. Saya bantu. Bapak duduk saja di situ. Biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak. Cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Relasi dengan perbedaan dan juga Dikta dengan pecundang sejati. Pendengar menemani ruang dengar Anda. Dikta adalah grup band Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 1996 di Bandung, Jawa Barat. Dan kini Dikta digawangi oleh Yon Chasman, Aji, Diki, Aang, dan juga Sikit. Awalnya Dikta adalah band sekolahan dan nama itu juga merupakan akronim dari nama personilnya yang diperkuat oleh Dimas, Ion, Gilang, Teddy, dan Aji. Mereka pun berusaha keras agar dapat rekaman. Setelah berapa kali ditolak, Dikta akhirnya bergabung di label Universal Music Indonesia. Tahun 2000, mereka merekam lagunya dalam album kolaborasi bersama dengan grup band YB Works. Dalam album ini, Dikta mengandalkan lagu KKSK atau Karena Ku Sayang Kamu. Sedangkan YB Works yang merupakan proyek solo dari Yudi Bravianto mengunggulkan Dirimu Satu. Berkat KKSK, nama Dikta melejit. Dikta pun terpilih untuk mendampingi penampilan Stephen Gatley, mantan personel Boyzone yang saat itu hadir di Indonesia untuk melakukan tur promo. Meski terbilang cukup sukses, tetapi baru 2 tahun kemudian Universal membuatkan album penuh untuk mereka. Album perdana berjudul Persembahan Jiwa ini rilis pada Mei 2002. Lagu Tak Mungkin Ku Melepasmu dijadikan andalan dalam album tersebut. Pada tahun 2004, Dikta kembali merilis Pecinta Sejati. Tahun 2007, Dikta kembali ke kancah musik tanah air setelah 3 tahun vakum. Mereka merilis album baru dengan susunan formasi baru, yaitu Dimas, Teddy, Gilang mengundurkan diri, dan kemudian Diki, Aang, dan Sigit masuk menemani Yon Chasman dan juga Aji merilis album Bukan Kekasih Setia. Pada tahun 2012, Dikta telah merilis album yang berjudul Sixth Sense yang kali ini di bawah naungan Naga Suara dengan hits Ku Merindu Kamu. Di tahun 2015, Dikta telah merilis single terbaru yang berjudul Cinta Aku Menyerah yang kali ini di bawah naungan label baru yaitu Pro M. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id. Maksud kami Wikipedia.

0: Febri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya ramai ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengan Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Rabu 26 Agustus 2026 yang dipancar luaskan melalui FM 97,9 99,9 MHz. Dari studio Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar di mana pun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di edisi hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026. Yang menemani Anda di Tarakan pagi ini, saya Heri Susanto, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita pagi ini, mendengar, kami akan hadirkan religi pagi, yaitu dengan sajian lagu-lagu Islami dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk pembacaan ayat suci Al-Quran nantinya akan kita dengarkan bersama, yaitu yang dibacakan oleh Qori Misari Rashid Al-Afasi yang akan membacakan surah Al-Ankabut. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Anima dengan Sujud.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku. Karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat pagi untuk Anda yang bersedia menyatu bersama kami di FM 97,9 MHz ataupun yang ada di Tanjung Selor sana di 99,9 MHz. Ya, cuaca di Tarakan pagi ini ya alhamdulillah sudah gerimis ya sejak dini hari tadi ya. Mungkin ya ini bisa mengurangi adanya asap yang ada di wilayah Kota Tarakan tercinta. Baik, untuk menemani aktivitas pagi Anda atau Anda yang saat ini tengah bersiap-siap untuk berangkat ke tempat tugas ya, melakukan aktivitas kembali setelah kemarin hari libur tanggal merah ya, dengan lagu ceria, lagu pop Indonesia, hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita Kaltara.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Satu lagu dengan judul Bujangan dari Junior dan juga Gading Martin ya, sudah kita dengarkan dan membawa kita ke menit 15 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi juga untuk Anda yang hari ini tengah merayakan ulang tahun ya, hari kelahiran di tanggal 26 Agustus ya. Kita juga sama-sama ucapkan selamat ulang tahun, semoga sehat selalu dan apa yang dicita-citakan bisa terwujud ya di tahun 2026 ini. Amin. Selain itu juga pendengar, kami akan hadirkan beberapa peristiwa penting yang terjadi tepatnya tanggal 26 Agustus ya, di tahun 1346. Artileri digunakan untuk pertama kalinya saat pasukan Inggris mengalahkan Prancis dalam pertempuran Crecy. Peristiwa lainnya di tanggal 26 Agustus tahun 1883, Gunung Krakatau meletus dan menelan korban sebanyak 36 ribu jiwa. Kemudian di 26 Agustus tahun 1967, PON ke-7 atau Pekan Olahraga Nasional ke-7 dibuka di Surabaya. 26 Agustus di tahun 1968, yaitu single Hey Jude ya, milik The Beatles, ini pertama kali dirilis. Kemudian mendengar, di tanggal 26 Agustus tahun 1975, ini UTD mengambil alih kekuasaan di Timor Timur melalui kudeta. Gubernur Timor Timur Lemos Pires dan pasukan Portugal ini melarikan diri dari Dili ke Pulau Atauro. Kemudian di 26 Agustus tahun 1978 ini pelantikan Paus Yohanes Paulus pertama, dan pada 26 Agustus 2004 merupakan pembentukan dari Densus 88. Ya, kita tahu bahwa Densus 88 ini adalah detasemen khusus 88 anti teror Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Densus 88 AT Polri yang merupakan satuan khusus kontra terorisme milik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dan yang diprioritaskan untuk menghancurkan setiap tindak pidana terorisme di Republik Indonesia. Densus 88 AT Polri dilatih untuk menangani semua jenis aksi terorisme di Indonesia. Ya, mengambil gambar yaitu burung hantu ya, anti teror. Kemudian peristiwa yang lainnya pendengar, di 26 Agustus juga merupakan kelahiran dari Albert Manumpak Sipahutar ya. Di tahun 1914, ini merupakan wartawan Indonesia, salah satu pendiri dari LKBN Antara yang wafat di tahun 1948. Juga merupakan hari kelahiran Sri Mulyani Indrawati, Direktur Pelaksana Bank Dunia, mantan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala atau Bappenas Indonesia ya, di tahun 1962. 26 Agustus juga merupakan hari kelahiran Luna Maya, aktris Indonesia di tahun 1983. Itulah benar beberapa peristiwa penting yang terjadi tepatnya tanggal 26 Agustus. Informasi kami hadirkan untuk Anda dari Wikipedia.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, informasi kami hadirkan untuk Anda yaitu mengenai Kementerian PU menyuplai air untuk menangani karhutlah di Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Dukungan dilakukan melalui pengerahan pompa, personil hingga pasokan air untuk mempercepat pemadaman kebakaran. Untuk di wilayah Kalimantan Tengah, kebakaran melanda wilayah daerah irigasi rawa atau DID Dadahub pada Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran pertama terjadi di tanah Restan B4 dengan luas terdampak sekitar 660 hektar. Tim Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 2 mengerahkan 2 unit pompa dan sekitar 20 personil untuk memadamkan api. Pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam hingga api berhasil dipadamkan bersama masyarakat setempat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutlah diperkuat selama musim kemarau 2026. Upaya dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi infrastruktur dan sumber daya air mendukung penanganan bencana lapangan. Sementara di Maluku Utara, kebakaran lahan melanda Desa Batu Raja, Kabupaten Halmahera Timur pada hari yang sama. BWS Maluku Utara juga mengerahkan mobil tangki berkapasitas 20.000 liter untuk mendukung operasi pemadaman. Kebakaran berdampak pada lahan sekitar 9 hektar yang berada dekat kawasan permukiman masyarakat. Pemadaman dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, PT Tempo Press International Delivery, dan masyarakat hingga api berhasil padam. Kementerian PU juga memastikan personil dan peralatan tetap disiagakan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Pemantauan dan koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk memastikan kondisi lokasi tetap aman. Informasi untuk Anda mendengar pagi ini dari rri.co.id.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Mendengar satu lagu dari kelompok Padi, Beri Aku Arti, membawa kita ke menit 45 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi mendengar kami hadirkan dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yaitu berkuat patroli, warga diimbau waspada penipuan modus AI atau Artificial Intelligence. Jajaran regu patroli R4 di Samapta Polda Kalimantan Utara ini menerjunkan armada kendaraan dinasnya untuk menyisir kawasan Jalan Durian, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada Selasa 28 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas Kamtipmas ini di area perdagangan dan permukiman warga tetap terjaga kondusif. Kegiatan pengamanan lapangan yang ini memakan waktu hingga 6 jam dari pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ini mengacu pada sprint ya. Nomor 165 tahun 2026 di Samapta. Instruksi kepolisian tertanggal 27 Juli 2026 ini menjadi pijakan utama penguatan patroli R4 di kawasan rawan kejahatan. Mengutamakan interaksi yang humanis, para personil kepolisian mendatangi titik-titik kumpul warga untuk berdialog secara langsung. Kegiatan mobile dan stasioner ini difokuskan sebagai sarana mencegah dini atau early warning terhadap potensi gangguan ketertiban masyarakat. Dan fokusnya adalah terkait dengan curat, curas, tawuran kelompok, dan peredaran miras. Kemudian juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan tren kejahatan masa kini, petugas patroli juga menyelipkan edukasi literasi digital. Warga diimbau agar lebih kritis dan tidak mudah tergiur oleh berbagai modus penipuan online, termasuk rekayasa kejahatan yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI. Aspek pemadam bahaya kebakaran rumah tangga juga tidak luput dari imbauan personil. Masyarakat diingatkan untuk rajin mengecek kompor serta sambungan listrik sebelum beraktivitas di luar rumah guna menghindari potensi kebakaran. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: ya kan, pola kejadiannya udah tahu, jadi pencegahannya mestinya juga bisa dilakukan dengan
1: DPRD mengadakan FDP dengan beberapa ormas, dan alhamdulillah diambil kesimpulan
2: dapat agar masyarakat Malino semakin mencintai produk lokal dengan kearifan lokalnya.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama pagi ini, Rabu 26 Agustus 2026. Berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, dan operator Yogi Fadli, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali melanda wilayah Tarakan saat fenomena El Nino dinilai sebagai dampak lemahnya langkah pencegahan dini.
0: Dengan lebih dini gitu, pencegahannya artinya?
4: Bencana karhutla yang terjadi hampir setiap tahun di Kota Tarakan kembali memicu keprihatinan. Fenomena cuaca ekstrim El Nino yang memicu masa kering memanjang diperparah oleh kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan dengan cara membakar. Area semak belukar dan lahan terdegradasi menjadi titik paling rawan tersulut api. Pemerhati lingkungan hidup Tarakan Subono Samhudi menegaskan, karena pola kejadian ini selalu berulang, mestinya mitigasi dapat dilakukan jauh hari sebelum masuk masa kemarau. Lemahnya sosialisasi dan pengawasan intensif membuat daerah kembali kecolongan hingga api merembet dan membakar singkapan batu bara di jalur menuju Pantai Amal.
0: Jadi mestinya memang kita sudah tahu polanya itu, ya kan? Pola kejadiannya sudah tahu, jadi pencegahannya mestinya juga bisa dilakukan dengan lebih dini gitu. Pencegahannya artinya sebelum masuk ke masa kering atau ketika sudah masuk ke masa kering itu perlu ada sosialisasi intensif, kemudian juga pengawasan. Tidak kalah pentingnya pengawasan yang intensif. Nah, ini kelihatannya kita kecolongan ya, kecolongan di situ.
4: Subono menambahkan dampak karhutla kali ini kian beresiko karena membakar lapisan batu bara tersingkap yang memicu api laten di bawah tanah. Kedepan, pemerintah Kota Tarakan mendesak perlunya pemetaan dan deteksi dini pada area-area yang memiliki kandungan batu bara agar langkah pemadaman dan pencegahan tidak terlambat. Setiaudiadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Tarakan mengambil langkah tegas dalam menanggapi kekeresahan masyarakat maraknya perilaku dan penyimpangan LGBT di Bumi Paguntaka. Langkah ini disepakati dalam rapat dengar pendapat RDP bersama pemerintah Kota Tarakan serta sejumlah organisasi masyarakat di gedung DPRD Tarakan Senin 24 Agustus kemarin.
1: Diambil kesimpulan bahwa perlunya secepatnya diterbitkan peraturan.
5: Sikap tegas ditunjukkan jajaran legislatif di Kota Tarakan terkait maraknya perilaku LGBT berdasarkan hasil rapat dengar pendapat bersama pemerintah Kota Tarakan, Majelis Ulama Indonesia, serta berbagai organisasi masyarakat di gedung DPRD Tarakan Senin 24 Agustus kemarin. Seluruh elemen sepakat mendorong percepatan penerbitan

0: yang makin marak di Tarakan. Nah, pada hari ini teman-teman DPRD mengadakan FDP dengan beberapa ormas dan alhamdulillah diambil kesimpulan bahwa perlunya secepatnya diterbitkan peraturan. Peraturan yang pertama yang harus segera yaitu perwali. Perwali terkait sambil menunggu pembuatan perda di 2027, keusulan dari teman-teman DPRD. Yang kedua, kami juga tadi menginstruksikan atau menyampaikan ke teman-teman DPRD supaya membuat spanduk penolakan adanya LGBT yang ada di Kota Tarakan. Walaupun nanti ormas-ormas kita akan fasilitasi supaya di setiap daerah atau setiap wilayah itu ada spanduk-spanduk tertuliskan menolak.
1: Langkah ini dinilai mendesak menyusul data penularan HIV/AIDS di Kota Tarakan yang didominasi oleh kelompok penyimpangan seksual. Wakil Ketua DPRD Tarakan Herman Hamid menegaskan bahwa Pemkot Tarakan telah membentuk tim terpadu penindakan dan pencegahan serta menguasakan dinas sosial untuk segera menyusun draft perwali. Mengenai kekhawatiran bentuk aturan dan pemerintah pusat, DPRD optimis perda penyimpangan perilaku seksual tetap bisa direalisasikan dengan sanksi yang tegas.
2: Tadi dari semua elemen yang hadir sepakat dan kita bahwa data yang didapat itu di 2020 ada 7.000 ya kan yang terindikasi HIV dan setelah 7.000 di 2025 dan ada 30 lebih yang positif HIV. Ya, dan itu terbesar dari gay, laki-laki sama lagi atau ya dari LGBT ini. Nah, di periode kedua di tahun 2026 juga sama. Jadi salah satu penyakit apa yang membahayakan, mematikan itu HIV terbesar dari LGBT. Jadi kita simpulkan semua dari Dewan Lembaga Melayu, ya kan dari Ormas Islam, NU, MUI dan semua sepakat segera membentuk peraturan yang mengikat sehingga penyakit atau penyimpangan seksual ini segera bisa dicegah.
1: Dengan adanya langkah kolaboratif antara legislatif, eksekutif dan organisasi masyarakat, diharapkan pengawasan serta pencegahan penyimpangan seksual di Kota Tarakan dapat berjalan lebih optimal. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perampokan di Sungai Maluku, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan terbongkar. Barang bukti senpi rakitan kaliber berhasil disita polisi. Berikut laporan Kristofan.
4: Aksi pencurian dengan kekerasan yang menyasar seorang petambak di perairan Sungai Maluku, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan akhirnya terungkap. Tim gabungan Satpolairut Polres Tarakan dan Direktorat Polairut Polda Kaltara berhasil meringkus 2 dari 3 orang yang diduga terlibat dalam aksi perampokan tersebut. Sementara satu pelaku lainnya masih berstatus buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus ini bermula ketika korban bersama rekan kerjanya hendak kembali ke Tarakan menggunakan speedboat. Setelah menyambangi kawasan Tanjung Palas pada Selasa tanggal 18 bulan 8 2026 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Namun perjalanan mereka berubah menjadi petaka saat melintas di Sungai Maluku. Speedboat korban tiba-tiba dihadang 3 orang dengan membawa senjata api rakitan dan senjata tajam. Para pelaku mengancam korban hingga tak berdaya. Speedboat berikut, barang-barang yang berada di dalamnya kemudian dirampas. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumbewas mengungkapkan, pelaku membawa kabur sekitar 3,5 keranjang kepiting, 3 unit telepon seluler, serta uang tunai 4 juta rupiah. Dengan melakukan pengancaman menggunakan satu pucuk senjata api rakitan dan senjata tajam kepada korban, pada saat itu speedboat beserta barang bawaan lainnya seperti kepiting dengan jumlah 3,5 keranjang, 3 barang elektronik, handphone, serta uang tunai sejumlah 4 juta rupiah, dibawa kabur. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi yang ditaksir mencapai 100 juta dan langsung melaporkan kasus tersebut ke Polres Tarakan. Berbekal laporan korban, polisi bergerak melakukan penyelidikan. Keterangan korban, saksi, serta sejumlah petunjuk di lapangan dikumpulkan untuk mengidentifikasi para pelaku. Setelah penyelidikan selama sekitar sepekan, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan salah satu terduga pelaku berinisial PK. Personil gabungan bergerak menuju Gang Melati, Kelurahan Karangbali, Kecamatan Tarakan Barat. PK akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor Satpolairut Polres Tarakan untuk menjalani pemeriksaan.
5: Pada

0: saudara PK dilakukan penangkapan dan dibawa menuju ke kantor Satu Ma'ruf Polres Tangerang untuk melakukan pemeriksaan lanjut. Pemeriksaan dalam hal ini tim dari Polair Polres Tangerang berupaya untuk mencari barang-barang bukti yang digunakan.
1: Lanjut Bonifasius, dari pemeriksaan tersebut, polisi kemudian mengembangkan pencarian terhadap sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi perampokan. Pengembangan perkara membuahkan hasil, polisi menemukan satu pucuk senjata api rakitan beserta 4 butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm di kawasan pertambakan Mangkudulis. Dari pengembangan berikutnya, polisi mendapatkan informasi mengenai terduga pelaku lainnya berinisial PG yang diketahui merupakan saudara kembar PK. PG kemudian berhasil ditangkap personil gabungan Satpolairut Polres Tarakan di kawasan Yuta Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara. Dikatakan Bonifasius, satu pelaku lainnya masih dalam pencarian dan telah masuk DPO. Polisi mengaku telah mengantongi identitasnya dan berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum serta Resmo Polda Kaltara untuk memburu pelaku tersebut. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yakni 3 mesin 40 PK, 1 unit body speedboat, 1 senjata api rakitan, 4 butir amunisi tajam, serta 1 bilah parang. Ditegaskan Bonifasius, atas perkara tersebut, para tersangka dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun. Mereka juga dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata api yang memiliki ancaman hukuman sangat berat. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan memastikan selama kejadian kebakaran hutan dan lahan, permukiman penduduk aman.
3: Ya memang kalau kita nanti persebarannya tidak kita kendalikan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan memastikan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang terjadi di Tarakan dapat dipastikan jauh dari pemukiman warga. Kasih Pencegahan BPBD Tarakan, Paulus Dwi Budi Sunyoto mengatakan, selama kejadian Karhutla di Tarakan, api tidak sampai ke pemukiman warga. Sehingga tidak ada rumah warga yang terbakar akibat Karhutla selama ini. Hal ini dikarenakan petugas gabungan, baik itu dari pemadam kebakaran, BPBD, Dinas Kehutanan, bahu-membahu memadamkan Karhutla agar tidak mendekati pemukiman warga.
3: Yang kita jumpai masih mayoritas itu adalah lahan. Artinya memang kalau kita nanti persebarannya tidak kita kendalikan, yeah, tentunya juga ini mengancam ke permukiman. Ya sampai dengan saat ini untuk jarak titik api dengan permukiman ya masih agak lumayan jauh ya.
4: Walaupun Karhutla di Tarakan berhasil ditangani oleh petugas, namun BPBD tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan di tengah cuaca panas dan minim hujan. Selain itu, jika ada warga yang mengetahui adanya Karhutla, segera melaporkan ke petugas, baik itu pemadam kebakaran, Dinas Kehutanan maupun BPBD Tarakan. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menuju ke Kabupaten Malinau, pelatihan membatik dalam mengisi peringatan HUT RI mendapat apresiasi Bupati Malinau dalam mendorong masyarakat berkarya dan berinovasi dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.
5: Itu akan memberi efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi.
6: Bupati Malinau, WMP Wemawa, SEMH mengapresiasi kegiatan yang digelar TPPKK dan Dekranasda Kabupaten Malinau karena lebih memilih menggelar pelatihan membatik daripada melaksanakan berbagai lomba dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026 ini. Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri dan menutup pelatihan membatik di Rumah Batik Malinau pada Senin 24 Agustus 2026 pagi. Bupati Malinau juga mengapresiasi TPPKK dan Dekra Nasda Malinau yang masih memberikan kesempatan bagi para peserta baik yang berasal dari lembaga adat maupun dari kelompok mandiri yang ingin melanjutkan pengembangan kemampuan membatiknya secara mandiri di rumah batik tempat mereka berlatih selama 6 hari sebelumnya. Hal ini dinilai sangat positif dalam membantu dan meningkatkan SDM pembatik baru yang terampil dan berdaya saing ke depannya seiring dengan pertumbuhan UMKM Malinau sehingga ekonomi daerah juga terus berkembang.
5: TPKK dan Dekra Nasda memilih dalam mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan pelatihan membatik bagi 11 kelompok lembaga etnis adat yang ada di Kabupaten Malinau dan kepada milenial, anak-anak milenial yang ada di Kabupaten Malinau, dan pesertanya luar biasa dan telah mengikuti pelatihan lebih dari 1 minggu, dan kita bisa lihat hasil-hasil karya mereka yang mereka tuangkan dalam batik tulis maupun batik cetak dan batik cap. Dan harapan kita, oleh sebab itu, dalam momentum inilah kami memberikan apresiasi kepada TPKK yang tidak melaksanakan kegiatan yang biasa seperti dilakukan di hari-hari kemerdekaan. Tapi mereka membuat momentum ini dengan membentuk kegiatan pelatihan dari sumber pelatih yang memang berasal dari Malinau sendiri. Karena memang pelatih-pelatih batik Malinau sudah memiliki keahlian yang cukup ya, terhadap pengalaman yang mereka sudah miliki. Jadi sekali lagi, mengisi kemerdekaan termasuk mengisi manusia agar mampu memiliki skill dan bisa membaca peluang, terutama peluang ekonomi yang menjadi harapan kita seiring dengan program atau mendukung program pemerintah daerah ke depan agar masyarakat Malinau semakin mencintai produk lokal dengan kearifan lokalnya, dan itu akan memberi efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM yang ada di Kabupaten Malinau.
6: Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Malinau sekaligus Ketua Dekra Nasda Malinau Melenti Lempi mendorong pengembangan keterampilan membatik sebagai salah satu upaya menggali potensi budaya daerah sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga masyarakat.
7: Karena ini sudah kali kedua pelatihan kita laksanakan untuk etnis yang di Malinau, etnis lembaga adat, ada yang datang untuk berlatih sehingga sekarang secara mandiri memang besar. Kalau diseriusin, besar sekali pemasukan dan hasil dari membatik. Dan tentunya dengan harapan kita dari pelatihan, dari hasil, dan menjual, ada peningkatan ekonomi dalam keluarga si pembatik jika diseriusin. Itu yang sangat kita harapkan diterima dan dilakukan oleh para peserta pembatik.
6: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tokoh perempuan Dayak Kayan, Pingding, serukan kaum perempuan untuk mengisi kemerdekaan dengan mengambil peran strategis dalam membangun generasi.
8: Ya, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai bagian penting dari masyarakat.
9: Perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam mengisi kemerdekaan, terutama dalam membentuk karakter dan kualitas generasi penerus. Peran tersebut hadir dalam lingkup keluarga, juga melalui keterlibatan aktif perempuan di tengah masyarakat. Ketua Persatuan Dayak Kayan, sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Pingding, mengatakan perempuan memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan tumbuh kembang anak dan pembentukan sumber daya manusia. Menurutnya, momentum kemerdekaan perlu dimaknai perempuan Malinau melalui perannya baik sebagai ibu, istri maupun bagian dari masyarakat.
8: Supaya setiap perempuan Malinau melihat sisi kemerdekaan itu dengan peran perempuan, ya, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai bagian penting dari masyarakat yang memberikan teladan langsung dan ambil peran aktif dalam semua sisi, ya, karena kita langsung kepada nilai sumber daya manusia kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi. Dan tentunya kami sebagai perempuan berharap segala bentuk-bentuk yang merusak generasi ini jauhkan dari masyarakat Malinau, jauhkan dari anak-anak kita.
9: Ia berharap perempuan di Malinau dapat terus menjadi teladan sekaligus penggerak dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, semangat kemerdekaan diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam menyiapkan generasi yang berkualitas, tak sekedar diperingati secara seremonial. Adin Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Karhutla dampak fenomena El Nino dinilai sebagai lemahnya langkah pencegahan dini. DPRD bersama sejumlah organisasi masyarakat sepakat lawan perilaku dan penyimpangan LGBT di bumi Paguntaka. Pelatihan membatik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
10: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Baik, mendengar di Merpati Perdana masih bersama Pro 1 RRI Tarakan dalam Tarakan pagi ini, dan kami hadirkan kembali informasi terkait dengan Senator Fahira Idris mengungkap 6 urgensi rancangan undang-undang perampasan aset. Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyambut baik percepatan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Undang-undang ini ditargetkan selesai paling lambat pada Desember 2026. Menurutnya, kehadiran regulasi tersebut penting untuk memperkuat pemberantasan kejahatan bermotif ekonomi, termasuk tindak pidana korupsi dengan memastikan pelaku tidak menikmati hasil kejahatannya. Fahira juga menyebut setidaknya ada 6 urgensi yang membuat RUU perampasan aset penting segera diselesaikan. Pertama, memastikan keuntungan hasil kejahatan dapat dirampas negara. Menurutnya, hukum badan saja belum cukup apabila pelaku atau jaringannya masih dapat menikmati, menyembunyikan, memindahkan atau mewariskan hasil kejahatan. Karena itu, orientasi penegakan hukum harus semakin diperkuat pada pemulihan aset atau aset recovery. Kedua, menutup celah ketiga, proses pidana tidak dapat dituntaskan. Salah satu substansi penting yang dibahas dalam rancangan undang-undang tersebut adalah mekanisme non-conviction based forfeiture, yakni perampasan aset dalam kondisi tertentu tanpa bergantung pada putusan pemidanaan terhadap pelaku. Mekanisme ini dinilai relevan ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau masih terdapat aset hasil tindak pidana yang belum dirampas. Ketiga, memutuskan kekuatan ekonomi jaringan kejahatan. Ia juga menilai perampasan aset tidak hanya relevan untuk tindak pidana korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan bermotif ekonomi lainnya, seperti pencucian uang, narkotika, kejahatan terorganisasi, dan tindak pidana lain yang menghasilkan keuntungan. Kemudian yang keempat, yaitu memperkuat kemampuan Indonesia mengembalikan aset yang dibawa ke luar negeri. Ia mengatakan kejahatan ekonomi saat ini semakin bersifat lintas negara. Dana hasil korupsi maupun tindak pidana lainnya dapat dipindahkan melalui rekening, perusahaan, aset, dan berbagai instrumen keuangan di banyak yurisdiksi. Indonesia telah meratifikasi, yaitu UNCAC, yang menempatkan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental sekaligus mendorong kerjasama internasional dalam penelusuran dan pengembalian aset. Kemudian yang kelima, yaitu memastikan aset yang dirampas benar-benar kembali memberi manfaat kepada masyarakat. Fahira menilai keberhasilan penegakan hukum tidak boleh berhenti ketika aset berhasil disita atau dirampas. Kemudian yang keenam, yaitu dapat membangun mekanisme yang tegas tetapi tetap menjamin, yaitu due process of law. Fahira menegaskan besarnya kewenangan untuk memblokir, menyita, dan merampas aset harus disertai pagar hukum yang sama kuatnya. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Satu lagu dari Ghana Idol, Raja. Ya, lagu terakhir yang kami hadirkan di pagi hari ini dalam lagu dan informasi. Selanjutnya, Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dalam warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian petakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan